0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
1: Bukan
2: di 13 ya?
1: Berapa menit dari sini?
2: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan sana. Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada tim yang...
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
4: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara sarasehan RRI kemarin, kini, dan nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara tetap di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkumdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma, karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira, setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita. Menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Rono Dipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Rono Dipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental, visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%,
2: di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: Regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat.
5: Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
0: Baik.
5: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Kancil dengan sifat angkuhnya bicara dengan siput.
1: Lebih dari setengah penduduk dunia bergantung pada kotoran hewan, kayu, batang tumbuhan atau batu bara untuk memenuhi kebutuhan panas.
2: Buku adalah jendela dunia. Begitu banyak pengetahuan yang kita dapat hanya dengan membaca buku saja. Dengan buku, kita bisa mempelajari banyak hal yang tidak kita tahu sebelumnya. Dari anak-anak hingga dewasa, buku selalu berada di sekitar kita. Buku memberikan pencerahan bagi siapa saja yang dapat mengeksplorasinya dengan baik dan sekaligus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun bentuknya, dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tersebar di segala penjuru dunia. Bersiaplah melihat dunia lewat jendela dengan membaca.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selama puluhan tahun, ratusan kepala keluarga langganan banjir di perbatasan harus bertahan hidup. Bahkan desa tersebut dijuluki desa tangguh bencana. Pemerintah tidak peduli, apalagi memberi solusi. Sungguh ironis, bila negara sebesar dan sekaya Indonesia masih ditemukan daerah terdepan NKRI diterpa banjir maut mengisolasi desa. Negara kaya, namun rakyatnya miskin. Meski kondisinya sudah sangat parah, namun warga Kabudaya tak patah semangat untuk bertahan hidup menghadapi banjir kiriman Malaysia. Mereka tidak mau anak cucu mereka kelak ikut terbenam dalam banjir kemiskinan. Simak selengkapnya, hasil karya RRI Nunukan. Begitu indahnya Indonesia yang tergambar dalam lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Simak saja liriknya.

Indonesia sejak dulu kala. Tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua. Sampai akhir menutup mata.

0: Namun kesan menyejukkan hati itu sirna tanpa bekas bila melihat kondisi kabudaya saat ini. Banjir terus menerjang, kemiskinan kian parah, akses jalan semakin terisolir. Anwar, warga desa Atap Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan berkata, "Lihatlah generasi muda bangsa yang berteman banjir ke sekolahnya, menggenangi beranda dunia, tapi mereka tetap merintis mimpi dunia."
1: Kalau kita melihat dari keadaan dan kondisi di saat turun banjir di Kecamatan Sembakung, khususnya Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, ketika banjir turun itu banjirnya sangat lama, tidak seperti tempat-tempat yang lain gitu. Artinya ya sangat membahayakan juga bagi masyarakat yang terkena banjir, bisa juga menimbulkan penyakit bahaya, bisa menimbulkan juga korban jiwa kalau tidak waspada itu. Nah, terutamanya di bidang pendidikan, adik-adik kita yang bersekolah terpaksa libur, apalagi di saat pada waktu ujian gitu kan. Dan mereka juga yang masih tetap bertahan itu ya nggak mau juga gitu kan. Artinya jika mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, rumah mereka, nggak ada jaminan juga gitu untuk keselamatan gitu, seperti itu.
0: Banjir musiman yang terjadi hampir 6 bulan sekali di wilayah Nabawan dan wilayah Tenom Sabah, Malaysia, terasa sekali dampaknya bagi masyarakat Indonesia yang bermukim di 4 kecamatan. Sebab setiap kali banjir itu terjadi, banjir yang dialirkan oleh Sungai Penawan dan Sungai Sedalin yang berada di Malaysia, airnya bermuara di Sungai Sembakung. Sehingga sudah pasti, pemukiman di sepanjang Sungai Sembakung tergenang. Tidak sedikit warga menggunakan perahu dayung untuk bertahan hidup dari terjangan banjir.
1: Ya, ada sebagian juga yang menggunakan perahu untuk menyelamatkan diri kan, seperti itu, dari bahan. Ini mungkin ya memang harus tanggapan serius bagi pemerintah kita, khususnya pemerintah pusat, bukan hanya di kabupaten dan provinsi aja, bahwa kiriman banjir dari Malaysia ini sudah bukan hanya untuk tahun ini aja, sudah berkali-kali, sudah bertahun-tahun. Jadi dampak untuk banjir tersebut sangat merugikan masyarakat, khususnya di Kabudaya, Kecamatan Sembakung dan Sembakung Batulai yang saat ini sering terkena banjir. Kalau untuk aktivitas, saya kira tidak bisa apa-apa karena semua tergenang air. Yang hanya mereka bisa lakukan yaitu menyelamatkan, bagaimana menyelamatkan diri, menghidupkan diri, yaitu.
0: Meski dalam kondisi yang mengancam jiwa, namun solidaritas masyarakat perbatasan untuk gotong royong saling membantu terhadap korban bencana mencerminkan persatuan dan kesatuan di perbatasan tetap kokoh, yang terus mempertahankan budaya leluhur tentang pentingnya kebersamaan.
1: Disitulah kita melihat jalinan ikatan yang kuat masyarakat di kabudaya. Jika terkena musibah banjir tersebut, kita saling membantu juga di sana. Masyarakat di sana saling membantu. Meskipun ya mereka hanya bisa menggunakan itu perahu. Asal komunikasi juga kita bisa saling komunikasi. Ya, sambil menunggulah bantuan dari pemerintah.
2: Jadi kadang umpama kalau terjadi banjir seperti itu sampai berhari-hari, berapa lama bantuan dari pemerintah itu untuk memenuhi kebutuhan 9 pokok mereka? Karena biar bagaimanapun bertahan hidup membutuhkan suplai makanan.
1: Kalau untuk bantuan itu dari pemerintah, ini udah terjadi banjir lah ya, sekian hari. Bantuan pemerintah baru datang pada hari itu. Dan juga bantuan dari pemerintah tidak akan bertahan lama. Paling 2-3 hari udah habis. Kalau untuk prediksi banjir kita nggak bisa prediksi ya, karena keadaan kondisi alam itu susah dan sulit untuk diprediksi. Kadang hari ini surut, malamnya hujan, banjir lagi besoknya. Jadi ya, yang bisa mereka lakukan, bagaimanapun caranya, naik ke atas untuk mencari tambahan untuk mengisi-isi perut mereka, mencari makanan.
0: dampak banjir memang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Tidak sedikit kerugian yang dialami, mulai dari gagal panen hingga rusaknya lahan-lahan pertanian. Bahkan serangan wabah penyakit yang berasal dari genangan air tidak henti-hentinya menyerang warga.
1: Ya kalau melihat daripada keadaan itu yang sering terkena banjir, ya seperti itu. Banyak yang sering kena penyakit, terkena penyakit kulit, kolera seperti itulah. Banyak sekali. Cuma artinya kita di wilayah sana mungkin ya sudah terbiasa ya. Artinya mau bagaimana lagi dengan keadaan begitu. Satu harapan kita dengan pemerintah pusat, tolong lihatlah ke bawah. Artinya lihatlah masyarakat di Kampung Jaya akibat dampak banjir dari kiriman Malaysia. Hanya tidak hanya untuk kegiatan ibadah aja, semua kegiatan yang ada di masyarakat, aktivitas masyarakat sangat terganggu, tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Aktivitas lumpuh, kebutuhan penyambung air bersih pun sulit didapatkan. Mungkin sudah biasa bagi mereka sebagai desa tangguh bencana. Air tak layak konsumsi pun mereka minum dengan terpaksa.
1: Melihat dari keadaan di sisi rumah lah ya, gitu. Artinya kalau memang masih bisa untuk bertahan sampai 3 hari air bersih yang ada di rumah, kadang juga ada yang gak sempat memikirkan tuh bahwa ini air minum kita untuk yang bersih. Ya minum air sungai, air banjir itu.
2: Air sungai diminum ya? Iya. Apa merasakan dampaknya di situ ketika diminum seperti itu?
1: Ada juga merasakan dampak itu kadang ya, kalau umpamanya sakit perut, ya biasanya seperti itu, biasa seperti itu sakit perut. Tapi kadang yang sudah terbiasa, ya begitulah keadaan kalau sudah terbiasa.
2: Tidak ada masalah seperti itu ya?
1: Masalah. Sangat besar untuk merasakan kerugian jika terjadi terdampaknya banjir kiriman itu sangat besar merugikan, sangat-sangat merugikan masyarakat. Karena apa, masyarakat di kebudaya khususnya Kecamatan Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, mata pencarian mereka ya di wilayah ini, artinya yang terkena banjir, sangat merugikan sekali.
0: Bukan hanya persoalan bertahan hidup, luapan banjir yang terus menghantui warga kerap menelan korban jiwa. Tidak sedikit anak-anak yang harusnya mengenyam pendidikan sebagai cikal bakal penerus bangsa meninggal karena dampak banjir yang semakin mengganas.
1: Sudah sering.
2: Sampai meninggal dunia?
1: Sampai meninggal dunia. Bahkan ada yang baru saat ini tuh meninggal. Lemas. Nah, inilah kita melihat dan prihatin, sangat prihatin sekali. Untuk safety ya, untuk persiapan antisipasi lah bagi masyarakat di kebudaya sana, yaitu ada sebagian masyarakat yang akan sadar, artinya meninggikan rumahnya. Nah, ada sudah sebagian untuk meninggikan rumahnya, tapi yang belum bisa untuk meninggikan rumahnya mungkin ya tergantung dari rezeki ya, mungkin penghasilannya belum bisa untuk mencukupi untuk menambahkan ketinggian rumahnya. Ya, apabila banjir turun ya masihlah seperti itu keadaannya.
2: Jadi kalau yang rumahnya masih rendah, apakah mereka itu pergi ke tetangga sebelah yang dengan rumah tinggi atau bagaimana? Atau memang tetap mereka bertahan di rumahnya saja?
1: Ada juga sebagian begitu. Artinya di sana itu kan saling ketergantungan, artinya saling berkeluarga gitu kan, kesangkutan keluarga. Ada juga yang pindah ke rumah yang lebih tinggi. Dan ada juga yang bertahan, malah bertahan di rumahnya. Karena ini artinya tidak ada jaminan untuk menyelamatkan keselamatan, menjamin keutuhan bahwa barang-barang yang penting ada di rumah itu.
0: Meski terus berusaha bertahan hidup, tantangan ternyata lebih besar yang mesti dihadapi. Mereka harus bertahan hidup dari kepungan banjir langganan. Namun haruskah masyarakat tangguh bencana dibiarkan terus-menerus dan kembali akan menelan korban jiwa? Tidak hanya tentang banjir kiriman musiman, masalah sengketa batas negara, infrastruktur, sarana-prasarana, pendidikan, kesehatan, pemerataan kesejahteraan juga menjadi persoalan yang lebih penting di wilayah perbatasan. sehingga lengkap sudah penderitaan saudara kita di perbatasan yang konon katanya mereka adalah anak bangsa di garda terdepan republik ini.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
4: Kilau Pancasila,

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Sabah, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Oleh sebab itu, cukup banyak bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Menurut data dari peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, tercatat ada 11 bahasa daerah di wilayah Kalimantan Utara. Di antaranya, Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayah, Punan Paking, Saban, Tenggalan, Tidung, dan Umalung. Walaupun memiliki ragam bahasa, rakyat Indonesia jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk ikuti berjalannya peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Peringatan di hari ini kita akan ikuti bersama.

Pendengar sebelumnya, mohon maaf kita tidak bisa tergabung bersama Pro 3 Jakarta. Kembali lagi kita masih bersama di Pro 1 Nunukan di siang hari ini di momen spesial peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kita

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Ragam salam dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah semestinya ketika keluar rumah maupun bertemu dengan orang lain harus mengucapkan salam. Salam merupakan salah satu kalimat penting dalam kehidupan beragama untuk berkomunikasi. Biasanya dalam masyarakat, salam dimulai ketika memulai pembicaraan melalui telepon, bertemu di jalan, atau bisa juga memulai suatu aktivitas dan ketika bertamu ke rumah orang lain. Mengucapkan salam tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah menjadi tradisi bagi negara Indonesia. Karena salam merupakan salah satu bukti kita saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus budayakan salam, karena negara Indonesia, negara yang saling menghargai. One, two, three.

Sebagai warisan dunia, batik terkenal dengan segala fungsi, pengaruh, dan filosofi di balik motifnya. Tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, motif batik juga ada yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Namanya Lulan Tatibo, yang merupakan singkatan dari 5 nama motif batik sekecamatan Nunukan, yaitu motif batik Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Motif batik yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 ini menjadi cerminan keberagaman dan simbol persatuan antar suku yang mendiami kawasan perbatasan Nunukan.

0: kecil dengan sifat angkunya, bicara dengan siput.
1: Lebih dari setengah penduduk dunia bergantung pada kotoran hewan, kayu, batang tumbuhan atau batu bara untuk memenuhi kebutuhan panas.
2: Buku adalah jendela dunia. Begitu banyak pengetahuan yang kita dapat hanya dengan membaca buku saja. Dengan buku, kita bisa mempelajari banyak hal yang tidak kita tahu sebelumnya. Dari anak-anak hingga dewasa, buku selalu berada di sekitar kita. Buku memberikan pencerahan bagi siapa saja yang dapat mengeksplorasinya dengan baik dan sekaligus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun bentuknya, dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tersebar di segala penjuru dunia. Bersiaplah melihat dunia lewat jendela dengan membaca.

Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.

Indonesia memiliki bahasa dan dialek yang berbeda-beda. Ini tidak lepas karena Indonesia memiliki beragam suku, adat, bahasa, dan juga budaya. Perbedaan dialek dapat disebabkan karena perbedaan asal daerah dan perbedaan status sosial. Dapat dikatakan, dialek adalah perbedaan dalam persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Namun, tidak dapat dipungkiri, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa nasional. Karena itu sudah menjadi identitas bangsa Indonesia.

mengetahui ciri-ciri hewan rabies bisa menyelamatkan manusia dari penularan penyakit rabies. Sebab rabies yang diderita hewan peliharaan dapat dengan mudah loh menyebar ke manusia dan menimbulkan gejala merugikan. Ciri-ciri hewan rabies yang harus kita waspadai, demam, kejang-kejang, kelumpuhan anggota tubuh, hidrofobia atau ketakutan terhadap air, bagian rahang yang terlihat tak lazim, tidak bisa menelan, koordinasi otot yang lemah, agresif, terkadang bisa jadi pemalu atau tidak mau diganggu, mudah marah, perubahan sikap dan perilaku, produksi air liur berlebih, dan air liur berbuih hingga menetes. Jika

Anda? Ternyata sabun bisa membantu deteksi benjolan payudara. Saat mandi, sebenarnya kita bisa memeriksa ada tidaknya benjolan atau perubahan tertentu di payudara kita dengan menggunakan sabun, karena sifat sabun yang licin. Saat wanita menstruasi, seringkali terjadi perubahan fisik di payudara. Ulangi pemeriksaan pada hari ke-7 atau ke-10. Kalau masih tetap ada benjolan, segera lakukan USG dan pemeriksaan. Untuk wanita yang di bawah umur 35 tahun, rutin memeriksakan payudara sendiri. Sadari. Ahli kesehatan menyarankan kaum hawa melakukan sadari periksa payudara sejak dini. Setelah menstruasi, biasa menyebabkan perubahan pada tubuh. Dan bila usia di atas 35 tahun, sebaiknya lakukan pemeriksaan menggunakan alat mamogram. Data menunjukkan, kanker payudara merupakan penyebab kematian nomor 1 pada perempuan berusia 40 hingga 55 tahun. Kanker ini memang cenderung sulit untuk dicegah, namun bisa dideteksi sejak dini.

sudah diproses dan digarami, dan kandungan nutrisi di dalamnya sangatlah banyak bagi kesehatan tubuh manusia. Kaviar juga merupakan salah satu makanan yang sangat mahal di dunia. Lalu, apa sih yang membuat makanan satu ini mahal? Harga kaviar mahal ternyata disebabkan rentan waktu ikan sturgeon betina untuk bertelur sangat lama, yaitu sekitar 10 hingga 15 tahun, serta proses pengolahan yang sangat rumit. Dan kini muncul kaviar putih yang langka dengan harga yang mengalahkan mobil mewah, yaitu sekitar 6 miliar rupiah per kilogramnya. Namun, tidak peduli berapa harga makanannya, selama makannya bersama kamu, aku tetap bahagia kok. Pernahkah Anda beranggapan bahwa makanan luar lebih keren dibanding makanan lokal? Menikmati kuliner asing sah-sah saja, tetapi kita juga tidak boleh melupakan kuliner negeri sendiri. Sudah sepantasnya kita mencintai dan bangga akan kuliner khas Indonesia. Karena kuliner Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadikan rasa dan aromanya semakin kuat dan khas dibanding kuliner negara lain. Kuliner Indonesia juga sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Dan kuliner Indonesia terkenal disukai di mancanegara. Serta uniknya karena diolah menggunakan

0: Cio, ayo sayang, bangun nak ke sekolah, siap-siap. Yuk, sudah pagi.
1: Aku gak mau ke sekolah, Ma. Aku takut dipukul temanku.
0: Kenapa takut, nak? Jangan takut. Sekolah itu penting. Cio mau kan jadi anak pintar? Jangan takut sama temannya, nanti mama ke sekolah. Ngomong sama gurunya ya.
1: Aku gak mau, Ma.
0: Jangan takut, nak. Kalau mau jadi anak pintar, kita harus berani. Siap-siap ya, nak. Mama antar ke sekolah, kita ketemu gurumu.

0: lock the door.
1: Mendengar kembali lagi Anda masih bersama kami di Nunukan Siang hari ini. Untuk Anda semuanya yang saat ini tengah menikmati waktu santai atau juga masih disibukkan dengan pekerjaan Anda ya, dan juga yang tengah bersiap-siap untuk mengikuti sholat Jumat di hari ini, selamat mempersiapkan diri. Dan masih juga dengan beragam informasi yang bakal kami hadirkan menemani Anda di hari spesial hari ini, Radio Republik Indonesia ya memperingati hari ulang tahunnya yang ke-81. Dan pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI pagi tadi menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI hari ini Jumat 11 September 2026. Upacara berlangsung di lapangan parkir RRI dengan Direktur Utama LPPRRI I. Hendrasmo bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara pun diikuti seluruh pegawai LPPRRI dan berlangsung dengan sejumlah rangkaian kegiatan. Prosesi diawali dengan pengibaran bendera merah putih, kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta serta pembacaan Tri Prasetya. Dan juga pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI tahun ini mengangkat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menjadi pengingat bagi RRI untuk terus menjalankan perannya sebagai media publik yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. Upacara juga menjadi momentum untuk kembali mengingatkan ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Hal tersebut mencakup keberpihakan RRI terhadap kepentingan negara serta empat konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, dalam rangkaian upacara turut dilaksanakan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada sejumlah pegawai RRI. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan juga kesetiaan pegawai dalam menjalankan tugas. Dan pendengar, Direktur Utama LPPRRI juga mengatakan bahwa tema hari ulang tahun ke-81 ini menegaskan posisi RRI sebagai media publik yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. RRI juga terus didorong untuk menghadirkan informasi yang akurat dan juga terpercaya. Dan memasuki usia ke-81 tahun ini, RRI harus mampu mengikuti perubahan zaman dan juga kebutuhan masyarakat. Transformasi menjadi bagian penting untuk menjaga relevansi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap RRI. Dan peringatan ini juga dilaksanakan oleh seluruh LPPRRI di seluruh Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saudara mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita akan ikuti siaran salat Jumat di Masjid Agung Al Mujahidin Nunukan.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang siang hari ini kita masih bersama-sama melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seperti biasanya pada siang hari ini petugas Jumat Imam Bapak Haji M. Basran, khatib Bapak Ustadz Haji Ruslan, muazin Saudara Usman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliqal khatimi lima sabaqo nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali saya berwasiat kepada pribadi saya dan kita kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang hadir pada pagi, pada siang hari ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jauhi segala larangan Allah tanpa memilih-milih. Kita laksanakan juga perintah Allah tanpa memilih-milih. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak melihat wajah kita, Allah tidak melihat pakaian kita, Allah tidak melihat kekayaan kita, Allah tidak melihat pangkat kita. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam dan salawat mari senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harapan yang kita cari, tidak ada harapan yang kita inginkan kecuali mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat sekalian, perjumpaan untuk terakhir kalinya ketika jantung kita berhenti secara mendadak. Tidak perlu kita cemaskan. Saat sakaratul maut tiba, tidak perlu juga kita cemaskan. Jangan pedulikan dengan jasad kita yang akan dimakan tanah. Kaum muslimin akan melaksanakan kewajibannya terhadap kita. Pertama, mereka melucuti pakaian kita, mereka membuka pakaian kita. Yang kedua, mereka memandikan kita. Yang ketiga, mereka mengapani kita. Kemudian yang keempat, menggali kubur untuk kita. Kemudian mengeluarkan kita dari rumah yang kita cintai itu. Kemudian memanggul, memikul kita di atas pundak-pundak mereka. Kemudian mereka mengantarkan kita ke tempat tinggal kita yang baru, yakni kuburan. Kemudian orang-orang berdatangan merawat dan mengurus jenazah kita. Bahkan banyak yang meninggalkan pekerjaannya saat itu demi untuk pelaksanaan penguburan kita pada hari itu juga. Kemudian perabotan-perobatan kita akan segera diurus dan berpindah tangan. Apa yang berpindah tangan? Kunci-kunci kendaraan kita akan berpindah tangan. Kemudian kunci rumah kita, kemudian tas kita, kemudian buku-buku kita, kemudian handphone kita yang tidak pernah berpisah dari kita setiap saat, bahkan tidur bersama handphone-nya. Kemudian sepatu yang setiap hari kita bawa ke kantor. Kemudian pakaian
yang selalu kita pakai, baik untuk sholat maupun kemana kita pergi. Kemudian apabila keluarga kita baik, mereka menyedekahkannya agar bermanfaat untuk kita bawa pulang menghadap Allah. Yakin kaum muslimin sidang jamaah Jumat sekalian, yakin bahwa dunia tidak sedih, dunia tidak sedih karena kematian kita hari itu. Kemudian alam semesta juga tidak berduka atas kepergian kita saat itu. Kemudian segala sesuatu akan berjalan seperti biasa dan tidak berubah dengan perpisahan kita saat itu. Perekonomian, pasar dan lain sebagainya terus berputar. Pekerjaan kita akan diganti oleh orang lain. Harta kita akan pindah tangan secara halal kepada ahli waris. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, harta yang kita tinggalkan akan berpindah tangan secara sah kepada ahli waris. Sementara saya, Anda semua akan dihisap atas segala sesuatu hingga perkara yang sederhana dan sekecil mungkin. Yang pertama, lepas darimu adalah nama yang kita banggakan itu. Nama kita yang penuh dengan titel, yang kita banggakan. Saat Anda meninggal dunia, orang-orang bertanya, di mana mayatnya? Mereka tidak memanggilmu dengan namamu. Namamu tinggal kenangan belaka. Pada saat kita ada masih di dalam rumah, tidak pernah orang menyebut, mana Pak Haji? Atau mana Tuan orang kaya? Kemudian ketika mereka akan mensolatimu, mereka berkata, bawa sini mayatnya, mau disolati. Tidak disebut lagi nama yang kita banggakan itu. Ketika mereka kemudian, betapa cepatnya nama kita hilang begitu saja. Ketika mereka akan menguburkan kita, mereka berkata, dekatkan mayatnya tanpa menyebut pula nama kita yang ketiga kalinya. Apa yang kita banggakan dengan nama kita? Karena itu, jangan tertipu oleh kehormatan dan kelebihan kelompok kita. Oleh sebab itu, jangan terpedaya oleh kedudukan dan nasab keturunan kita. Oleh sebab itu, jangan terpedaya oleh harta kekayaan kita. Oleh sebab itu, jangan terpedaya dengan pangkat dan jabatan kita. Alangkah sepelenya dunia ini dan betapa besar yang akan kita hadapi kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan orang atas kepergian kita ada tiga macam. Tidak banyak-banyak, cuma tiga macam aja kesedihan orang kepada kita. Pertama, orang yang mengenalmu sepintas akan mengatakan, kasihan, cepatnya dipanggil oleh Allah, padahal baiknya orangnya. Yang kedua, teman dan sahabat kita akan bersedih beberapa saat atau beberapa hari, paling lama 7 malam atau 7 hari bersedih. Kemudian mereka kembali pada rutinitas dan canda tawa mereka masing-masing. Sidang jamaah Jumat sekalian, kesedihan yang ketiga yang mendalam adalah kesedihan di dalam rumah yang kita tinggalkan. Keluarga kita akan bersedih seminggu atau 1-2 bulan atau hingga 1 tahun. Kemudian mereka akan meletakkan kita dalam album kenangan, dilupa mi sudah. Demikianlah kaum muslimin sidang jamaah Jumat sekalian, kisah kita di antara manusia telah berakhir dan ini pasti kita akan alami. Anda hanya tinggal album kenangan. Kisahmu yang sebenarnya baru dimulai. Kisah kita baru dimulai bersama sesuatu yang nyata, yaitu alam akhirat. Alam akhirat.
Sidang jamaah Jumat sekalian yang telah lepas darimu pertama, ada yang lepas dari kita pertama, kecantikan atau ketampanan, tidak usah bangga dengan kecantikan, tidak usah bangga dengan ketampanan, itu yang akan lepas dari kita. Kemudian harta, harta yang kita cari bertungkul lumus tanpa ingat sholat, tidak peduli dengan ibadah, cari terus harta dan tidak pernah harta dibawa mati. Itu yang kedua yang lepas, bahkan berebut ahli waris kita dengan harta yang kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, kesehatan akan lepas dari kita. Kemudian anak yang kita banggakan, anak yang kita banggakan, kemanapun dia minta kita turuti, tidak mau disekolahkan untuk mengejar sekolah akhirat, kita tidak mau masukkan dia ke sekolah agama, gengsi, dan itu akan lepas dari kita. Kemudian rumah kita yang kita bangun dari pondasi, kemudian tiang, dari tiang sampai dinding, kemudian sampai atap, dan selesai satu rumah yang mewah, yang megah, dan kita bangga dengan rumah itu. Itu yang lepas dari kita. Kemudian istri kita atau suami kita lepas dari kita. Sidang jamaah Jumat sekalian, kehidupan kita yang sesungguhnya baru dimulai. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang kita siapkan untuk kubur dan akhirat kita? Bertanya nih, kita harus bertanya mulai sekarang, apa yang kita bawa setelah kita dipanggil oleh Allah? Ini kenyataan nih, ini pasti nih. Renungkan sekarang, tidak usah nanti-nanti. Sekarang direnungkan, setelah pulang dari masjid nih, renungkan. Kemudian apa yang kita cek? Cek ibadah wajib kita. Ini tidak lama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan. Dicek ibadah wajib. Kemudian dicek ibadah sunnah. Sampai di mana sudah ibadah sunnah kita? Sampai di mana ibadah wajib kita? Kemudian cek amal soleh dan sedekah kita. Cek semuanya. Amal soleh kita sampai di mana? Sedekah kita sampai di mana? Apakah banyak uang yang disimpan? Atau sedikit uang yang disimpan? Ataukah banyak yang disimpan daripada yang disedekah? Kalau banyak yang disedekah, syukur alhamdulillah. Tetapi kalau banyak yang disimpan, aku tidak tahu. Cek perilaku dan pola tingkah kita. Ini, cek dengan tetangga kita sudah baik dengan tetangga atau tidak. Kemudian cek dengan saudara kita, apa berkelahi dengan saudara, apa tidak bertegur dengan saudara gara-gara harta warisan satu bidang tanah, gara-gara itu kita tidak bertegur dengan saudara kita. Kemudian cek dengan jamaah kita, apakah imamnya cocok dengan jamaah ataukah tidak, apakah Bilal cocok dengan jamaahnya atau tidak. Cek semuanya itu. Sidang jamaah Jumat sekalian, semoga kita selamat. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa zakkir fa inna zikratan faul mu'minun, dan berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam surah Jumat Allah berfirman, rabbi laula akhartani ila azarin qarib fa asaddaqah. Ya Tuhan kami, jika engkau tunda ajalku sebentar saja, niscaya aku akan bersedekah. Ini oleh-oleh terakhir, sedekah. Menurut para ulama, kenapa mereka bersedekah? Kenapa mereka mengatakan ahli kubur itu minta dihidupkan sesaat? Ya Allah, hidupkan sesaat supaya aku bersedekah. Kenapa mereka tidak mengatakan supaya aku umroh? Kenapa? Supaya aku haji? Atau kenapa? Supaya aku puasa? Dan lain sebagainya. Tetapi mereka pilih sedekah. Karena pada saat itu para ulama mengatakan sedekah yang langsung dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat. Maka mereka mengatakan, "Rabbi laula akhartani ila azarin qarib fa asaddaqah." Sidang jamaah Jumat sekalian, mari kita sama-sama mumpung masih hidup memperbanyak sedekah. Mumpung kita masih hidup, mari kita ringankan langkah kita, ringankan tangan kita untuk mengeluarkan impak.
di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang pasti akan kita terima. Demikian khutbah yang singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat pribadi saya dan kaum muslimin sekalian. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu in

Istau sepuh paku tamami sola sab-sab diluaskan dan dirapatkan. Ilahi antamaksudah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dayak berasal dari hutan Kalimantan Barat yang memiliki nama lokal beragam seperti bawang tiwai, bawang sabrang, bawang berlian, bawang lubak, teki seberang, dan bawang hantu. Bawang ini digunakan masyarakat Dayak sebagai tanaman obat. Ciri spesifiknya adalah memiliki umbi berwarna merah menyala dengan permukaan yang sangat licin. Bawang Dayak juga dapat diperbanyak dan dipanen dalam waktu yang singkat sehingga mudah dikembangkan untuk kepentingan industri. Secara turun-temurun, bawang Dayak selalu dipergunakan masyarakat lokal sebagai obat berbagai jenis penyakit berat maupun penyakit ringan seperti kanker payudara, membantu mengatasi penyakit diabetes mellitus, menurunkan hipertensi, menurunkan kadar kolesterol, obat bisul, serta berkhasiat sebagai anti kanker, antiviral, antiinflamasi, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, serta penangkap radikal bebas. Cara masyarakat lokal memproduksi bawang Dayak menjadi obat adalah dengan merajang umbi bawang Dayak dengan ketebalan sekitar 2 mm. Kemudian, rajangan dijemur di bawah matahari selama kurang lebih 24 jam. Bisa juga menggunakan oven pada suhu 50 derajat selama 8 jam hingga kadar air hampir habis. Rajangan yang sudah kering dikemas menggunakan plastik kedap udara lalu ditutup dengan rapat.

Gambang adalah sebuah alat musik tradisional Kalimantan Utara yang terbuat dari bahan utama kayu atau bambu dan berbilah-bilah sebanyak 18 buah. Gambang memiliki resonator yang berbentuk seperti perahu, dengan bagian atas kotak suara tersebut dilapisi dengan beberapa bilah kayu tipis berbentuk persegi panjang. Sedangkan bagian ujung pangkal resonator, gambang berbentuk piramid yang berfungsi untuk menutup bagian pangkal. Gambang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pukul yang bagian ujungnya dibalut dengan kain agar menghasilkan suara yang indah tanpa merusak kepingan logamnya. Alat musik gambang memiliki tangga nada yang berbeda-beda antara 17 hingga 21 bilah. Untuk meningkatkan nada, biasanya bilah dipotong atau ditipiskan pada bagian ujungnya, sedangkan untuk merendahkan nada, biasanya ditipiskan pada bagian tengahnya.

tiga tugu senjata tradisional khas suku Dayak, yaitu mandau, tameng, dan timbak, yang dibangun sejak Februari 2022 di Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan salah satu upaya melestarikan budaya warisan para leluhur di Kalimantan. Tugu mandau yang dibangun setinggi 12 meter, tugu tameng 11 meter, dan tugu timbak 13 meter ini merupakan lambang kearifan lokal Kalimantan. Tidak hanya itu, dengan dibangunnya tiga tugu ini menambah destinasi wisata di Nunukan, Kalimantan Utara. Melestarikan dan memperkenalkan budaya warisan adalah tugas dan kewajiban setiap generasinya. Kami bangga dengan budaya daerah.

Tahukah Anda kledi? Kledi merupakan sebuah alat musik kuno berasal dari Sinteng, Kalimantan Barat yang telah berusia 3.000 tahun. Uniknya, relief kledi ditemukan di dinding Candi Borobudur yang dibuat pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Kledi terbuat dari buah labu tua, batang-batang bambu dengan perekat dari sarang kelutut atau lebah hutan kecil. Meski suaranya mirip dengan harmonika, alat musik tradisional kledi diakui sebagai organ tertua di Indonesia karena menjadi inspirasi terciptanya alat musik organ. Kledi biasanya dimainkan saat ritual adat suku Dayak untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan teater tutur. Pada tahun 2015, kledi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Mengenal tradisi unik Indonesia, Baket Talon. Baket Talon sendiri merupakan pakaian tradisi kaum lelaki suku Dayak Lundaya, yang mana bajunya tidak berlengan dan berbelah di bagian tengah, namun tidak menggunakan butang, cuma diikat di bagian depan saja. Terbuat dari kulit kayu talun atau sejenis kayu tarap hutan. Pembuatannya pun melalui beberapa tahap yang cukup sulit, di mana kulit kayu dipukul dengan batang kayu keras atau batang nibung sampai kulit kayu menjadi lembut. Kemudian dijahit menggunakan benang berwarna. Ada kalanya dijahit dalam reka bentuk tradisional atau dilukis menggunakan cat merah atau hitam mengikuti kehendak pemiliknya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Perkembangan RRI saat ini sudah tidak lagi seperti dulu, dia sudah masuk pada digitalisasi. Daripada kita capek untuk melakukan sosialisasi kemana-mana, mending datang duduk di RRI bicara satu suara sejuta telinga orang mendengar RRI.
2: Kan banyak yang dari kita ini tidak mempunyai sertifikat, baru kan mereka orang tidak mampu gitu, yeah. Jadi mereka untuk pengurusan sertifikat mungkin kan membutuhkan biaya, jadi yang tidak punya sertifikat itu tapi sudah mempunyai alas hak.
0: Sari berita. Di usianya LPPR RI ke-81 tahun, Kepala LPPR RI Nunukan menegaskan komitmennya dalam menjaga keutuhan NKRI dan merawat nasionalisme di wilayah perbatasan di tengah tantangan teknologi dan arus informasi negara tetangga. Pemkab Nunukan tidak hanya memperbaiki rumah warga melalui program RTLH, tetapi juga membantu penerima mendapatkan sertifikat tanah secara gratis untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini edisi Jumat 11 September 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Dengar Warta Nunukan siang ini kita awali dengan informasi terkait dengan di usianya LPPR RI ke-81 tahun, Kepala LPPR RI Nunukan menegaskan komitmennya dalam menjaga keutuhan NKRI dan merawat nasionalisme di wilayah perbatasan di tengah tantangan teknologi dan arus informasi negara tetangga. Muslimin melaporkan selengkapnya.

0: Memasuki usia ke-81 tahun pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia terus menunjukkan transformasi dalam menghadapi dinamika zaman. Tidak lagi hanya mengandalkan siaran terestrial, RRI kini hadir melalui spektrum digital dan multiplatform agar dapat diakses masyarakat luas kapan saja dan di mana saja. Kepala RRI Nunukan Fayekun Fur mengungkapkan, pencapaian lembaga RRI tahun ini semakin diperkuat dengan diraihnya opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK secara berturut-turut. Jangkauan siaran RRI juga semakin meluas hingga menembus wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, serta aktif menjemput dan berkolaborasi langsung dengan audiens.
1: Kita cukup banyak melibatkan audiens. Jadi RRI lagi bukan lagi menunggu audiens, tetapi harus menjemput audiens untuk berkolaborasi dengan RRI. Sehingga perkembangan RRI saat ini sudah tidak lagi seperti dulu, dia sudah masuk pada digitalisasi. Daripada kita capek untuk melakukan sosialisasi kemana-mana, mending datang duduk di RRI bicara satu suara sejuta telinga orang mendengar RRI.
0: Di wilayah perbatasan seperti Nunukan, kehadiran RRI sangat vital karena berfungsi sebagai beranda NKRI yang berhadapan langsung dengan arus informasi dan teknologi negara tetangga. Meski dihadapkan pada tantangan geografis seperti masih adanya wilayah blank spot serta kebutuhan perangkat pemancar yang lebih mumpuni guna menangkis pengaruh informasi luar, RRI Nunukan terus berupaya menyuguhkan program pembangunan bangsa yang dibutuhkan masyarakat. Fayekun menegaskan RRI tidak bisa berdiri sendiri dalam menjalankan misi kebangsaan tersebut. Kolaborasi terus dijalin bersama pemerintah daerah, kemasyarakatan, hingga jajaran TNI yang bertugas di garda terdepan perbatasan.
1: Tentunya RRI tidak bisa berdiri sendiri mengawal negara Kesatuan Republik Indonesia, harus berkolaborasi dengan semua pihak, baik itu pemerintah daerah, masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan, pemuda, lembaga-lembaga keagamaan, terutama berkolaborasi dengan angkatan bersenjata atau TNI yang ada pada perbatasan. Kita sama-sama menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita itu bisa berlaku sesuai dengan informasi-informasi yang akurat, informasi-informasi yang menyegarkan.
0: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, RRI Nunukan turut memeriahkannya melalui gelaran RRI Fest yang diisi dengan ajang pencarian bakat bintang radio, aksi sosial donor darah, hingga pasar UMKM. Menutup perbincangan, Fayekun menyampaikan pesan kepada warga Nunukan dan sekitar agar senantiasa menjadikan RRI sebagai referensi utama informasi yang terpercaya. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Pemkab Nunukan tidak hanya memperbaiki rumah warga melalui program RTLH, tetapi juga membantu penerima mendapatkan sertifikat tanah secara gratis untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak hanya memperbaiki rumah warga melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Pemerintah juga mendorong penerima bantuan memiliki sertifikat tanah agar kepemilikan lahan dan bangunan yang ditempati memiliki kepastian hukum. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Disperkim Tan Nunukan, Serlim Hernita mengatakan upaya tersebut dilakukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional. Bantuan sertifikat diberikan gratis bagi penerima RTLH yang belum memiliki sertifikat tanah, namun telah memiliki dokumen seperti SPPT.
4: Kan banyak yang dari kita ini tidak mempunyai sertifikat, baru kan mereka orang tidak mampu, gitu. Yeah. Jadi mereka untuk pengurusan sertifikat mungkin kan membutuhkan biaya, jadi yang tidak punya sertifikat itu tapi sudah mempunyai alas hak, misalnya dia sudah ada SPPT-nya, sudah ada kuitansinya, kuitansi jual belinya, itu yang dibantu untuk diterbitkan sertifikat tanahnya.
3: Serli menyebut tahun ini baru 4 penerima program RTLH yang terakomodir untuk mendapatkan bantuan penerbitan sertifikat tanah. Saat ini tim Disperkim Tan bersama BPN telah melakukan pengukuran lahan di lapangan.
4: Karena sudah ini kan agak lambat kemarin itu programnya BPN itu untuk sertifikat lahan itu, kami lambat memverifikasi kan.
5: Iya.
4: Bulan 7 sementara mereka dikejar deadline, jadi kuota yang tersisa sisa 4, padahal itu banyak sebenarnya kuotanya, ada sekitar 60-an.
3: Sherly menambahkan kolaborasi antar instansi ini sejalan dengan program 3 juta rumah yang mendorong masyarakat kurang mampu memiliki hunian layak sekaligus status kepemilikan lahan yang jelas. Dengan demikian bantuan rumah diharapkan tuntas mulai dari kondisi bangunan hingga legalitas tanah yang ditempati. Salma Amin melaporkan.
2: BPS Nunukan menjelaskan penyebab desil DTSN belum sepenuhnya sesuai kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi kelengkapan data yang menjadi dasar peningkatan masyarakat dalam DTSN. Laporan Ferry Herdiansyah.
6: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN merupakan penggabungan 3 sumber data utama. Ketiga sumber tersebut yakni P3KE, Reksosek, dan DTKS yang digabungkan menjadi satu basis data. Hal ini disampaikan Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
7: Jadi gini, jadi kalau ada yang nggak sesuai desil, jadi gini, DTSN itu penggabungan 3 data, P3KE, Reksosek, sama DTKS. Digabung dia jadi satu. Nah, tapi data ini nggak sempurna. Kenapa? Karena mungkin di satu survei nggak ada variabel ini, di satu survei ada variabel ini. Sementara kami BPS ini kan melakukan pemeringkatan. Pemeringkatan ini dari 40 variabel.
6: BPS melakukan pemeringkatan berdasarkan 40 variabel yang menjadi dasar penentu posisi desil masyarakat. Perbedaan kelengkapan variabel dari setiap sumber data membuat sebagian masyarakat belum dapat diperingkatkan. Kondisi tersebut menyebabkan data DTSN masih membutuhkan proses pemutakhiran secara bertahap. Secara nasional, baru sekitar 33% data yang memiliki kelengkapan variabel untuk pemeringkatan.
7: Nah, jadi kalau begitu digabungkan, kalau datanya belum lengkap 40 variabel, tentu nggak bisa diperingkatkan dia. Kira-kira gitu bahasanya. Sehingga pastilah belum mutakhir.
6: DTSN telah digunakan sebagai dasar intervensi kebijakan pemerintah hingga akurasi data menjadi penting. Masyarakat diharapkan berpartisipasi memperbaharui data apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya.
7: Nah, secara nasional masih 33% yang lengkap datanya itu, sehingga itu bisa memutakhirkan. Nah, karena ini sudah dipakai untuk intervensi-intervensi kebijakan, tentunya perlu peran serta dan partisipasi masyarakat untuk dapat memutakhirkan ini.
6: Ferry Herdiansyah melaporkan.
2: Polsek Nunukan lakukan pengecekan senjata api dan kendaraan operasional. Dali Tareri melaporkan selengkapnya.
8: Kapolsek Nunukan Ibtu D. Barasa menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan pengecekan senjata api dan kendaraan roda 2 dan 4, serta seluruh personil Polsek Nunukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana di Polsek Nunukan siap ketika ada berbagai kegiatan operasional.
9: Sarana prasarana di Polsek itu satu waktu apanya siap ini, dalam hal kegiatan-kegiatan operasional siap semuanya. Kemudian dari pengecekan senjata pun lengkap, kendaraan pun R2 R4 juga lengkap, artinya tidak ada kerusakan, tidak ada kendala. Kemudian dari personil juga tidak ada permasalahan-permasalahan yang di Polsek Nunukan begitu.
8: Ketika ditanyakan terkait pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat serta penegakan hukum dan patroli keamanan, ia menyampaikan jika tahun ini lebih dekat lagi kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan. Tidak ada lagi intimidasi, kekerasan, semua pelayanan harus bermasyarakat. Seluruh keluhan-keluhan masyarakat cepat direspon.
9: Ya, selama ini kita sudah ya kita maksimalkan pelayanan masyarakat dengan humanis, artinya setiap ada pelaporan juga kami cepat respon. Kan sekarang ada namanya 110, minimal 5 menit kita harus sudah di TKP, paling lambat 5 menit sudah di TKP. Namun kadang kendalanya kan juga TKP ada juga dekat, ada jaraknya agak jauh, itu kadang mengingat melihat situasional juga tempatnya kan gitu.
8: Ia juga menambahkan jika selama ini tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat umum turut membantu ketika ada permasalahan di masyarakat. Mereka cepat merespon dalam penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat. Dalita Reri melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nunukan akan pecahkan rekor MURI senam Lucky Wall dengan 1.000 peserta. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
8: Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nunukan, Surai mengatakan, saat ini sudah memberikan informasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal dan seluruh sekolah di Kabupaten Nunukan untuk turut serta dalam senam Lucky Wall di Paras Perbatasan dengan 1.000 regu atau kelompok tari tanggal 11 Oktober 2026 mendatang.
10: Peserta, kalau gitu dia dapat 1.000 peserta, bukan peserta, 1.000 kelompok tari. Kalau gitu dia 1.001, berarti pecah rekor MURI kita. Jumlah personilnya berapa? Berarti 10.000, 10 orang. Barulah rekor MURI kita terpecah. Nah inilah yang pekerjaan, kita harus serius sih. Kami, leading sektornya ada di disebut Purapar, hanya memfasilitasi. Tetapi pada akhirnya peranan sertanya masyarakatlah yang menentukan.
8: Ia menyampaikan bahwa senam Lucky Wall ini juga akan diikuti oleh negara serumpun, Malaysia, Sabah, Filipina, yakni Sulu Tawi-Tawi atau Pagun Yaki Selungon, Pagun Yaki Buison, kemudian dari Brunei Darussalam, Mukim Tidung Sawat, Pagun Belimpung, di samping dari seluruh siswa-siswi di Kabupaten Nunukan.
10: Dan semua instansi itu tidak mesti satu, lebih dari satu itu yang lebih baik. Ya. Jadi macam sekolah SMP 1 jumlah siswanya 2.000 sekian, paling tidak kelompoknya dapat saja misalkan 100 atau 200 kelompok, itu yang kita inginkan itu. Nah kedua, rekor MURI ini juga diikuti oleh Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan. Kenapa? Mereka adalah peserta dari Irau Tidung Murim 1. Saat ini mereka sudah berlatih melalui video tutorial yang sudah kita kirim ke sana. Kemudian diikuti lagi orang-orang Tidung yang ada di Sabah, Tawau, Sandakan, Lahat Datu, Marotai, Kalabakan dan lain-lain. Dari Brunei Darussalam, dua kampung Tidung yang ada di sana.
8: Sementara akar mitologi Yaki Bentawol ini adalah sang pemburu, Yaki Bentawol Jejaka Gagah Berani dari sebuku Sumbol, menemukan 7 bidadari kayangan di danau dan memperistri salah satunya. Kemudian saat syukuran kelahiran anak, sang istri menari dengan selendang kebesarannya, lalu terbang kembali ke kayangan. Pesan terakhir, jika anak kita menangis, bawalah ke sungai. Gelombang 7 susun akan datang menghiburnya. Dan terakhir, warisan abadi. Gelombang 7 susun tersebut diyakini masih ada hingga saat ini, menjadi inspirasi utama pergerakan Lucky Wall. Delita Reri melaporkan.
2: Humas Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan, Rusdi Mursalim, mengaku menjadi korban penipuan setelah membeli cumi-cumi. Ternyata bagian dalamnya diisi dengan daging ikan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
11: Humas Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Nunukan, Rusdi Mursalim, mengaku menjadi korban penipuan setelah membeli cumi-cumi yang ternyata bagian dalamnya diisi dengan daging ikan. Kejadian tersebut diketahui setelah cumi-cumi yang dibeli dibersihkan dan dibuka untuk dimasak. Menurutnya, modus kecurangan tersebut dilakukan oleh oknum pedagang pasar untuk menambah berat timbangan saat dijual kepada konsumen. Hal ini membuat berat cumi-cumi yang dibeli tidak sesuai dengan berat sebenarnya karena sebagian beratnya berasal dari daging ikan yang dimasukkan ke dalam cumi-cumi. Ia merasa kesal karena praktik tersebut merugikan masyarakat. Konsumen membeli berdasarkan berat timbangan, sementara sebagian isi ditimbang bukan merupakan cumi-cumi.
12: Pada waktu dibersihkan, saya melihat kenapa ada ikan ini. Tapi tidak pernah terpikir dari situ. Ketika masak, lihat, saya konekkan. Yang ada di Facebook Peduli Nunukan itu ada yang viral. Yeah. Ternyata apa yang dibilang itu betul, 100%. Dan ini tidak bisa dibiarkan begitu terus. Sementara ini cumi digabung dengan seperti itu. Mana ada cumi kecil, ikannya lebih besar daripada cumi bisa menelan seperti itu. Tidak masuk di akal.
11: Rusdi meminta Dinas Perdagangan melakukan inspeksi mendadak di sejumlah pasar tradisional di Nunukan. Langkah ini dinilai perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada praktik kecurangan serupa yang merugikan konsumen.
12: Itu perlu dinas perdagangan itu pantau, pilihat. Cukup saya yang jadi rugi di situ. Itu harga cumi itu mahal itu. Harusnya 1 kilo naiknya tinggal 4 kilo saja itu. Karena sudah masukkan ikan di dalam cumi. Pas direbus cumi itu tidak ada hitam-hitamnya. Hilang semua mereka. Ini tidak bisa dibiarkan pedagang-pedagang begini. Merusak ini citra ini. Turun dinas perdagangan. Senyap-senyap. Tahu kesikan pemerintahan. Sidak. Supaya kelihatan. Dan diperiksa. Mereka pintar itu.
11: Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih teliti saat membeli hasil laut di pasar. Konsumen diharapkan tidak ragu memeriksa kondisi barang yang dibeli untuk memastikan kualitas sesuai dengan yang ditawarkan para pedagang. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua berita utama. Di usianya LPPR RI ke-81 tahun, Kepala LPPR RI Nunukan menegaskan komitmennya dalam menjaga keutuhan NKRI dan merawat nasionalisme di wilayah perbatasan di tengah tantangan teknologi dan arus informasi negara tetangga. Pemkab Nunukan tidak hanya memperbaiki rumah warga melalui program RTLH, tetapi juga membantu penerima mendapatkan sertifikat tanah secara gratis untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811531945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengaruh utama gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengaruh utaman gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 5311 945.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengaruh utaman gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengaruh utaman gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 5311 945.

selalu ingat ya, aku, kamu, dan semesta.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan. Disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi. Nah, itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di desa Mensalong, kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda. Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus melampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama. Mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang. Dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan. Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerajaan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bapak pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya provinsi, dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk wilayah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 16:56 waktu Indonesia Tengah, tepat pukul 17:00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Banjar Nusantara ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Renungkan, karena di hari ini, tepatnya Jumat 11 September 2026, merupakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Tentu banyak hal-hal yang sangat menarik dan unik yang nantinya akan kami hadirkan sebuah informasi yang layak untuk diketahui seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, pada khususnya. Dan pendengar, di mana kita tahu HUT ke-81 tahun Radio Republik Indonesia turut jadi momentum doakan 5 jurnalis yang hilang. Nah, ini menarik mendengar, di mana Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengajak insan RRI mendoakan 5 jurnalis yang belum ditemukan. Ajakan tersebut disampaikan Anwar saat memberikan sambutan dalam prosesi penyulutan obor Tri Prasetya peringatan HUT ke-81 RRI. Dan ia menyebut bahwa 5 jurnalis tersebut hingga kini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau, di mana menurut Anwar bahwa peristiwa tersebut menunjukkan pekerjaan jurnalis memiliki tantangan dan resiko yang tidak ringan. Namun ia menilai bahwa profesi jurnalistik tetap merupakan pekerjaan yang mulia bagi masyarakat. Dan dalam kesempatan yang sama, Anwar juga mengajak seluruh insan RRI mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai bencana alam. Ia menyebut erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran yang masih terjadi di berbagai tempat. Dan Anwar juga berharap doa yang dipanjatkan dapat menjadi ikhtiar bersama bagi keselamatan para jurnalis dan masyarakat terdampak bencana. Ia juga berharap bahwa 5 jurnalis tersebut segera ditemukan dan kembali berkumpul bersama keluarga masing-masing. Nah, itu dia pendengar, di mana 5 jurnalis belum ditemukan di tempat lokasi bencana. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8, edisi Jumat 11 September 2026. Sejumlah

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar sore ini?
1: Iya, selamat sore Rusdi. Alhamdulillah kabar kami baik di Palangkaraya. Rusdi, bagaimana dengan Rusdi sore ini?
0: Oke, sama juga. Oke, kondisi sama untuk juga di wilayah perbatasan Kabupaten Merauke alhamdulillah baik, dan setengah jam yang lalu juga nunukan di guyur hujan, tapi kurang lebih cuma 15 menit Dewi. Oke. Nah, baik Dewi, informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantaraya sore ini Dewi?
1: Iya Rusdi, ini terkait dengan kunjungan kerja ya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka ke Kota Palangkaraya Rusdi.
0: Baik, cukup menarik. Silakan Dewi, laporan selengkapnya.
1: Iya baik Rusdi dan juga pendengar ya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden meninjau penanganan karhutlah, pelaksanaan program Astacita Makan Bergizi Gratis dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: PDAM nggak masuk ya?
3: Enggak, belum.
2: Ibu pakai apa kalau di rumah?
3: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
4: Sumur bor, Pak.
3: Ya, lumayan.
2: Ibu ke sini, Bu.
3: Iya.
5: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
2: Mana? PDAM nggak masuk ya?
3: Nggak, belum.
2: Ibu pakai apa kalau di rumah?
3: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
4: Sumur bor, Pak.
3: Ya, lumayan.
2: Ibu ke sini, Bu.
3: Iya.
2: Berapa menit dari sini?
3: Oh, 15-an menit lah, Pak. Pinggir jalan. Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
2: Saya boleh minta nomor HP-nya?
3: Bisa, Pak.
2: Coba nanti ada yang...
5: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
6: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk ITM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 doang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
5: Dari pantauan RRI, tibanya di Palangkaraya, Gibran Raka Buming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan

0: unsur forum koordinasi pimpinan daerah, di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian tadi Rusdi, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan Aditya di sana. Halo Aditya, apa kabar di sana?
1: Halo juga Bang Rusdi, kabar baik. Banjarmasin juga cerah, cuman tadi malam sempat kembali diselimuti asap tebal, Bang Rusdi.
0: Asap tebal, baik, baik, baik. Nunukan tadi sore kurang lebih 15 menit diguyur hujan. Cuma 15 menit. Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Rekan Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini masih terkait tentang dampak dari kabut asap dari akibat kebakaran hutan dan juga lahan, Bung Rusdi.
0: Baik, cukup menarik. Silakan laporan selengkapnya, Aditya.
1: Baik, terima kasih Bung Rusdi, pendengar dan pemirsa. Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan juga lahan, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yang menjadi perhatian serius oleh Wapres RI Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana Wapres menekankan perlindungan kelompok rentan, terutama anak-anak, ini harus diprioritaskan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
3: Penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, menjadi perhatian serius Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat meninjau penanganan karhutla di posko Guntung Damar, Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis sore. Wapres menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak usia sekolah yang beresiko terpapar udara buruk akibat asap karhutla. Ia meminta pemerintah daerah bersama pihak sekolah dan orang tua murid memperkuat koordinasi dalam menentukan langkah pembelajaran, terutama ketika kualitas udara tidak mendukung aktivitas di luar ruangan. Selain persoalan kesehatan, Wapres Gibran juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan karena kualitas udara belum sepenuhnya pulih akibat karhutla. Pemerintah menurutnya akan terus memaksimalkan berbagai upaya penanganan, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara.
2: Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga. Kondisi udara belum sepenuhnya pulih, tapi kami akan memaksimalkan, kami akan mengupayakan yang terbaik sesuai arahan dari Bapak Presiden. Saya titip Pak.
3: Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Dr. Soeharyanto di sela mendampingi kunjungan Wakil Presiden menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menekan dampak asap dan mempercepat pemulihan kualitas udara terus dilakukan.
4: Kami sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden, sekecil apapun potensi pertumbuhan awan hujan untuk OMC laksanakan, termasuk di daerah-daerah yang tidak terjadi kebakaran di Kalimantan dan Sumatera. Contoh misalnya di Banjarmasin, itu tidak ada kebakaran. Tapi BMKG mengatakan itu di atas Banjarmasin itu ada potensi untuk didatangkan hujan. Laksanakan OMC di sana.
3: Jadi untuk memastikan penanganan kesehatan berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran kemudian melanjutkan agenda keseluruhan rakyat terintegrasi 9 dan Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru. Peninjauan tersebut untuk melihat langsung kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta penanganan bagi masyarakat yang terdampak ISPA di tengah kondisi karhutla.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan kita kembali ke Nunukan bersama Bung Rusdi. Silakan Bung Rusdi.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju ke Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Nunukan tahun ini terdampak efisiensi anggaran. Jumlah rumah yang direhab turun dari target 200 unit menjadi 122 unit. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Pengurangan jumlah penerima bantuan rehab rumah tidak layak huni pada tahun ini dilakukan karena pemerintah Kabupaten Nunukan harus menyesuaikan program dengan ketersediaan anggaran. Meski jumlah unit berkurang, nilai bantuan untuk setiap rumah disebut tetap sama. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, Serlim Hernita mengatakan target rehabilitasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun ini.
2: Adanya efisiensi anggaran, makanya hampir semua kegiatan itu ada pemangkasan, pengurangan anggaran. Dari tahun pertama itu 232, nah untuk tahun ini 122, itu terkendalanya di efisiensi anggaran.
1: Serli menjelaskan SK penerima bantuan RTLH sebanyak 122 unit tersebut telah diterbitkan Bupati Nunukan pada akhir Agustus 2026. Saat ini pemerintah masih menyelesaikan administrasi termasuk pembuatan rekening para penerima.
2: Targetnya di awal Oktober karena kita kan ini sementara berproses pembukaan buku rekening, setelah itu baru mobilisasi material karena sudah selesai tahap survei toko.
1: Pemerintah menyebut penerima bantuan RTLH harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN serta masuk dalam desil 1 hingga 4. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan ada rekan saya di sana, Jubaida. Halo Jubaida, gimana kondisi cuaca Tarakan sore ini Jubaida?
1: Iya Rusdi, alhamdulillah Tarakan sore ini sudah lumayan gelap sih sebenarnya. Tapi kita di Kota Tarakan saat ini sudah cerah ya, dan terlihat juga kabut asapnya sudah tidak terlalu setebal kemarin-kemarin Rusdi.
0: Kurang lebih dengan kondisi Tarakan yang ada saat ini. Baik, Jubeda, ini menarik. Kira-kira informasi apa ini untuk pendengar lintas Banjar Nusantara Raya sore ini, rekan Jubeda?
1: Oke, ini terkait dengan Karhutla Kaltara ini tembus 2.639 hektar, Bulungan jadi epicentrum kebakaran Rusdi.
0: Baik, berita cukup menarik. Silakan Jubeda, laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusdi. Di Nunukan, pemirsa dan pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Utara ini terus meluas, dan luas wilayah terdampak itu telah mencapai 2.639 hektar. Kabupaten Bulungan menjadi epicentrum kebakaran dengan luasan mencapai 2.597 hektar atau hampir seluruh total karhutla yang tercatat di Kaltara. Berikut laporan Ramlan dari Bulungan.
2: Ya, karena paling banyak sekarang
3: hutan dan lahan di Kalimantan Utara kian mengkhawatirkan. Data hingga 4 September 2006, luas wilayah terdampak kebakaran mencapai 2.639,99 hektar. Kabupaten Bulungan menjadi daerah dampak paling parah, menyumbang hampir seluruh luasan kebakaran yang tercatat sementara. Data Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara menunjukkan luasan karhutla di Bulungan jauh melampaui daerah lainnya. Kondisi ini menjadi alarm serius, terlebih musim kering masih berlangsung dan sejumlah titik panas masih terpantau. Kepala Dinas Kehutanan Kaltara Nur Lela mengatakan data tersebut masih bersifat sementara. Angka dihimpun dari laporan perusahaan dan hasil inventarisasi petugas di lapangan. Selain Bulungan, karhutla di Kota Tarakan seluas 31,86 hektar, Kabupaten Tanah Tidung 6,25 hektar, dan Kabupaten Malino 4,50 hektar. Sementara luasan kebakaran di Kabupaten Nunukan belum masuk rekapan sementara. Dominasi Bulungan semakin terlihat dari status kawasan yang terbakar. Sekitar 1.900 hektar berada di area penggunaan lain atau APL, kemudian 737,49 hektar di kawasan hutan produksi, dan sekitar 2,50 hektar di kawasan hutan lindung. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan industri hijau Indonesia atau KIPI, khususnya di wilayah Mangku Padi.
2: Ya, karena paling banyak sekarang itu di Mangku Padi,
3: Dinas Kehutanan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH masih melakukan inventarisasi pasca kebakaran untuk memastikan luasan terdampak secara akurat. Kondisi semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar lahan yang terbakar di Bulungan merupakan kawasan gambut. Karakteristik gambut membuat api sulit dikendalikan karena dapat menjalar dan bertahan di bawah permukaan tanah. Itu artinya ancaman karhutla kini tidak hanya menyasar kawasan hutan, tetapi juga bersinggungan langsung dengan lahan masyarakat dan kawasan pengembangan. Data Nusantara Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rusdi, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaidah dari Tarakan, Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara Raya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Fadal. Fadal, bagaimana kabar sore ini?
1: Iya, dengan Dedi Rusdi.
0: Oh, dengan Dedi. Baik-baik. Ya, Dedi, informasi apa dari Samarinda sore ini dan bagaimana kondisi cuaca di sana sore ini, Dedi?
1: Cuaca sangat panas dan ada beberapa titik karhutla di Kota Samarinda saat ini, Rusdi.
0: Baik. Bung Dedi, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, Rusdi. Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, Direktur Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Pikiran Rakyat Reva Riana mendorong RRI terus menjaga kepercayaan publik dan marwah jurnalisme. Berikut laporannya.
2: Penyulutan obor Tri Prasetya pagi tadi menandai peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus Hari Radio 2026. Penyulutan obor ini dilakukan tepat pukul 10 di seluruh satuan kerja RRI di Indonesia, termasuk RRI Samarinda. Suasana penyulutan obor yang berlangsung di Studio Sikarut itu berjalan khidmat. Pembawaan obor diikuti oleh seluruh jajaran manajemen RRI Samarinda dengan iringan lagu syukur ciptaan Husein Mutahar. Kepala RRI Samarinda Siti Sarasulan mengatakan, tahun ini HUT ke-81 RRI mengangkat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur yang menjadi harapan agar RRI terus menyuarakan informasi kepada masyarakat.
3: Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, mudah-mudahan tema ini memang bisa kita rasakan, terasa di tahun 2026 ini memang adil dan makmur ya. Dan mudah-mudahan di tahun depan RRI akan terus mengawal, akan menjadi fasilitator masyarakat dan atau publik untuk bisa menyuarakan hal apapun bisa dibadahi oleh RRI.
2: Sementara itu, Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri yang turut hadir mengikuti penyulutan obor mengapresiasi peran RRI yang selama ini konsisten menyuarakan berbagai kisah dan peristiwa yang terjadi di kota tepian, termasuk program pemerintah Kota Samarinda.
4: Melalui RRI kita dapat menyebarkan informasi pembangunan yang transparan dan akuntabel.
2: Saifuddin Zuhri pun berpesan agar RRI, khususnya RRI Samarinda, terus menjadi penyambung lidah masyarakat dengan memberikan berita yang berkualitas dan benar di tengah era keterbukaan informasi. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
1: Ya Rusdi, kami ralat berita tadi adalah berita pelaksanaan peringatan penyulutan obor hari radio di RRI Samarinda. Demikian laporan dari RRI Samarinda. Kembali ke Rusdi.
0: Baik, terima kasih ya, rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 11 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Lintas Banjar Nusantara ya. Pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 17 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, dan kami sampaikan untuk azan maghrib hari ini tepat jatuh pada pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Dan masih banyak informasi-informasi terbaru yang akan kami hadirkan, tajam, aktual, dan terpercaya di ruang pendengaran Anda. Ada informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan tak luput juga UMKM beserta pendidikan akan kami hadirkan secara beruntun buat Anda. Dan informasi update ini langsung diliput oleh para reporter Radio Republik Indonesia di lapangan. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nenukan. Bersama saya, Rosdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab.

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam alaihi salam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan orang yang menghafal

Masih hidupkah saya besok? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kadamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Izrail datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Izrail, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: berasal dari Arab ke daerah Nusantara hingga ke wilayah Indonesia. Penyebaran agama Islam masuk daerah-daerah Indonesia yakni Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah-daerah lainnya. Penyebaran ajaran Islam terus berlanjut hingga tiba di Kalimantan yang dibawa oleh para da'i atau pendakwah hingga ke daerah-daerah seperti Sembaku, Bulungan, dan daerah-daerah lainnya yang penduduk aslinya ialah suku Dayak. Untuk pertama kalinya, ajaran Islam di Sembakung disiarkan oleh Syekh Isya Al-Amri atau Datu Ibrahim. Pada masa penyebaran berlangsung di Sembakung, sebagian dari suku Dayak menerima dan sebagian tidak. Suku Dayak yang memeluk ajaran agama Islam berubah menjadi suku Tidung. Untuk sebagian suku Dayak lain, masih tetap pada pendiri dan kepercayaan mereka, sehingga dari perpecahan menjadi dua suku tersebut, maka ditetapkan batas wilayah masing-masing suku, yakni hulu sungai atau batas pasang surut air laut sebagai batas wilayah suku Tidung. Terjadinya perpecahan suku Dayak menjadi Dayak dan Tidung disebabkan karena sebagian suku ini memeluk Islam, sebagian lagi tetap bertahan dengan kepercayaan awal mereka, sehingga terjadi perubahan yang membedakan antara suku-suku ini.
1: Begitu penyebaran agama Islam itu kan istilahnya mereka tuh terpisah. Memang
2: pengaruh agama
1: di dalam ya pengaruh agama itu ada yang punya keyakinan mau masuk ke Islam dan ada yang punya keyakinan tetap di agama itu kan.
2: Bukan pengaruh kawin
1: atau bukan pengaruh kawin. Nah. Mulai dari pakaian sampai ke adat istiadat, budaya juga berubah semua. Kalau budayanya kan di Dayak itu istilahnya ada ngkukui kayak itu kan, istilahnya narinya kayak semajau tuh nah.
0: Adapun pakaian adat Taluk Balangga yang awalnya dalam bentuk pembuatan dari kulit kayu dari suku Tidung mengubah menjadi pakaian adat dengan berkain celana hitam cingkrang dan berbaju selangor. Semua hal yang di dalamnya terdapat tata cara dan pelaksanaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka ubah menjadi bernuansa Islami tanpa mengubah bentuk lainnya dengan mengisi nilai-nilai Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam ajaran Islam melarang setiap umatnya berbusana yang tidak menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan terkait seni dan kebudayaan, baik berupa senjata pusaka, alat musik, jenis seni tari, dan lainnya juga, bahwa dalam suku Tidung seperti halnya suku Dayak dengan argumen bahwa mereka sama-sama memiliki hak yang sama atas hal-hal tersebut. Adapun dari jenis peralatan senjata atau pusaka seperti tameng, tombak, sumpit, mandau, dan lainnya, dari jenis alat musik dan seni tari seperti tari zapin, alat musik gambus, ketipung, biola, dan lainnya.
1: Kebudayaan mereka bah yang sekarang dorong bawa. Nah, dari di Tidung itu sebenarnya dirubah menjadi japen. Padahal japen itu berasal dari Arab sana. Ya karena sudah masuk ke Islam, maka kita merubah semua, merubah total, mulai dari budaya, adat, sampai ke pakaian gitu, cara berpakaian.
3: Jepen.
1: Kalau untuk di Tidung itu Jepen, ya karena itu dari Arab asal mulanya kan. Jadi makanya setiap orang Arab itu datang ke sini kan istilahnya pasti gabung sama apa kelompok-kelompok Jepen kita nih.
3: Gambus,
1: biola, ketipung. Kalau rebana itu kan rebana, itu hadra tuh. Nah sekarang dimodernkan ada yang pakai keyboard. Dihidupkan lagi.
0: Dalam proses penyebaran Islam di Sembakung membuat penduduk suku Dayak yang tidak menerima ajaran Islam merasa tidak senang hingga terjadilah pertikaian yang mengakibatkan terbunuhnya Syekh Isra Al-Amri. Sepeninggalnya Syekh Isra Al-Amri, penyebaran Islam dilanjutkan oleh murid beliau yakni Muhammad Yusuf. Dalam melanjutkan syiar Islam, beliau dibantu oleh murid-muridnya hingga penyebaran Islam lebih mudah menjangkau ke berbagai daerah pedalaman lainnya. Adapun metode atau cara yang diterapkan dalam penyebaran Islam, tidak hanya dengan ceramah, mengaji, ataupun praktek gerakan dan bacaan sholat saja, akan tetapi dengan seni kebudayaan yang ditampilkan dalam bentuk Islami. Tercatat, bahwa penyebaran ajaran Islam hingga ke pedalaman lainnya juga disebarkan oleh beberapa tokoh, yaitu Nenek Kombo dan Guru Panyit, yang menurut sejarah dari warga masyarakat asli Nunukan mengatakan bahwa Guru Panyit merupakan tokoh pertama yang menjabat sebagai pembakal atau kepala kampung dan kepala desa berkisaran tahun 1928 Masehi.
1: Penyebaran agama Islam itu mulai kita dari Sumba Kuno.
3: Ya. Ya.
1: Jadi bukan di Nunukan.
3: Ya.
1: Di Nunukan ini sebenarnya perkampungan kedua. Nah, jadi penyebaran Islam itu sejak dari Sumbakung lagi. Begitu keluar Nunukan, dia sudah
3: Islam apa,
1: sudah Islam memang. Nah, jadi kalau penyebarannya di Nunukan ini saya enggak tahu sudah. Karena memang Islam itu tersebar mulai dari Sumbakung lagi gitu. Termasuk kepala kampung pertamanya Guru Panyit itu.
3: Guru Panyit.
1: Itu sepupu dua kali sama juga almarhum. Keluar termasuk keluarga kami ini juga lah dari keturunan kami ini. Ya.
3: Panyit.
1: Ya, Guru Panyit. Nah, itu guru silat sebenarnya. Nah, tapi dia bukan penyebar agama Islam di Nunukan, melainkan Islam itu sudah memang ada tumbuh mulai dari Sumbakung.
3: Berarti memang gitu. Hanya membawa.
1: Ya. Jadi tokoh tertua di sini yang menjadi kepala kampung pembakal yang dulu dinyatakan pembakal. Ya. Kalau dulu tidak ada kepala desa, tidak ada kepala kampung pembakal bahasanya.
3: Guru Panyit.
1: Ya.
3: Itu apa pembakal?
1: Ya pembakal.
3: Sebagai pembakal kayak kepala.
1: Kayak kepala kampung, kepala desa lah. Ya. Gitu.
0: Subut Tidung merupakan penduduk asli daerah Nunukan yang mendiami daerah pesisir dengan usaha sebagai nelayan dan petani. Dalam kehidupannya mereka tetap melestarikan adat istiadat dan seni kebudayaan. Sebagai contoh, Guru Panyit yang merupakan tokoh pertama menjabat sebagai kepala desa atau kepala kampung, beliau mengajarkan seni bela diri, pencak silat, dan para penduduk lainnya juga rutin dengan kesenian seperti musik dan tari adat yang bernuansa Islami. Melalui bentuk organisasi dan penampilan pentas seni kebudayaan, ajaran Islam disebarluaskan. Para penduduk asli juga sangat terbuka dan menerima dengan baik para pendatang atau perantau yang datang ke Nunukan seperti dari Sulawesi, Jawa, Timur, dan suku-suku lainnya. Berlangsungnya perkembangan Islam terjadi secara terus-menerus di masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam penerapannya tidak mengubah kebudayaan yang ada pada masyarakat, melainkan budaya-budaya lokal di Nunukan. Tetapi seperti penampakannya, hanya saja nilai-nilai Islam yang dimasukkan ke dalam, sehingga menjadi kebudayaan yang kaya dan beragam. Seperti yang tampak pada kita sampai saat ini, bahwa perkembangan Islam di Nunukan memberikan dampak yang baik. Para tokoh, pemuka agama, dan bermacam bentuk organisasi juga masih tetap dilestarikan, sehingga para penerus dapat mempelajari dan memahami makna dan tujuan yang ada dari proses perkembangannya Islam, baik di Nunukan, Indonesia, dan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18.57 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kembali kami hadirkan terkait tentang ekonomi. BPOM catat potensi ekonomi herbal Indonesia capai 350 triliun. Wow, cukup banyak pendengar. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar menyebut potensi ekonomi herbal Indonesia dapat mencapai sekitar 350 triliun per tahun. Namun ia mengatakan pemanfaatannya saat ini baru sekitar 1,2 triliun. Taruna mengatakan besarnya potensi tersebut tidak terlepas dari kekayaan sumber daya hayati Indonesia. Ia menyebut Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal dan produk kesehatan bahan alam. Menurut Taruna, apabila potensi tersebut dikembangkan secara optimal, nilai ekonominya dapat mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Ia menyebut angka tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan dari potensi industri wellness dan herbal. Di mana Taruna menilai pemanfaatan potensi tersebut masih sangat kecil dibandingkan peluang yang tersedia. Ia menyebut nilai herbal yang saat ini berhasil dimanfaatkan baru mencapai sekitar 1,2 triliun. Taruna menilai kesenjangan tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk mengembangkan industri herbal nasional. Menurutnya, kekayaan hayati Indonesia semestinya dapat dikelola dan dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi dan ketahanan kesehatan nasional. Ia juga menyebut bahwa terdapat sekitar 1,9 juta pelaku usaha kecil dan menengah yang memberikan atau berkaitan dengan sektor herbal, jamu, dan produk sejenis. Keberadaan pelaku usaha tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila mendapat dukungan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Itu dia pendengar terkait tentang informasi masalah potensi ekonomi herbal Indonesia itu mencapai 350 triliun. Namun sampai saat ini masih 1,2 triliun yang dimanfaatkan. Pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia, nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: dan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.
0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: Nunukan adalah salah satu dari 5 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara, di mana kabupaten ini cukup strategis, baik darat maupun laut. Nunukan juga tempat persinggahan barang dan jasa, serta orang yang ingin bekerja ke Malaysia. Begitu banyak orang-orang dari luar daerah yang datang ke Nunukan untuk bekerja ke Malaysia, yang juga harus melalui pelabuhan internasional Tunung Taka Nunukan, seperti dari Sulawesi, Jawa, NTT, dan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Semuanya tak terlepas dari pemeriksaan bea cukai Nunukan. Namun kita dengarkan seperti apa tugas dan fungsi bea cukai Nunukan.
1: Pada intinya tugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang institusi ini merupakan institusi di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh seorang eselon 1, yaitu Direktur Jenderal Bea dan Cukai, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan juga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tapi begini Mas, selanjutnya fungsi yang lebih mendalam lagi adalah yang pertama, perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, kemudian pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan juga. Yang kedua, yaitu mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang pelayanan juga. Selanjutnya yang ketiga adalah menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan juga. Selanjutnya yang keempat, kami dari Direktorat Jenderal Bea Cukai juga memberikan bimbingan teknis, supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pemantauan, evaluasi, kemudian pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara. Selanjutnya, pelaksanaan administrasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian, untuk fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pertama meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan juga yang tepat sasaran. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik, impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan juga serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal. Yang ketiga, melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan atau pencegahan masuknya barang-barang impor dan keluarnya barang-barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan atau dibatasi oleh regulasi. Selanjutnya, melakukan pengawasan kegiatan impor, pengawasan kegiatan ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya, serta secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas. Kemudian yang terakhir adalah dengan audit kepabeanan dan cukai yang tepat. Selanjutnya adalah membatasi, mengawasi dan atau mengendalikan produk cukai guna menunjang pembangunan nasional.
0: Bea Cukai Nunukan sendiri juga mempunyai target dan penindakan yang harus dilakukan untuk memaksimalkan kinerja yang harus dicapai dalam melakukan pengawasan, penjagaan, pengamanan, dan penindakan yang ada di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, di mana wilayah yang cukup strategis bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan perdagangan ilegal melalui jalur-jalur tikus yang begitu banyak, baik di darat maupun di laut.
1: Beberapa target yang mungkin bisa disampaikan di sini, yaitu dari sisi penerimaan pada tahun 2020 ini, kami Bea Cukai Nunukan ditargetkan untuk penerimaan sebesar 6.931.000.000 dan telah tercapai sebesar 9 miliar 66 juta rupiah. Dengan perincian mungkin sebagai berikut, biaya masuk yang telah tercapai adalah 3 miliar 625 juta rupiah dan biaya keluar 5 miliar 440 juta rupiah. Sehingga sampai dengan saat ini dari periode Januari sampai dengan Mei telah terrealisasi sebesar 130,8%, Mas. Kemudian tadi dari sisi penerimaan ya, selanjutnya ini dari sisi pengawasan, kami juga ditargetkan melaksanakan operasi pasar sebanyak 5 kali, kemudian patroli laut 8 kali, patroli darat 8 kali, yang sudah menghasilkan 40 penindakan. Penindakan itu berupa mungkin ya saya sampaikan sekalian. Yang pertama yaitu terkait penindakan balpres atau mungkin istilahnya di sini cap karung ya Pak ya. Itu menghasilkan 1 penindakan, kemudian ada penindakan terhadap daging, ada 4 penindakan, kemudian penindakan terhadap hasil tembakau. Hasil tembakau bisa meliputi rokok, kemudian ada cerutu, ya kan. Itu sudah menghasilkan 18 surat bukti penindakan. Selanjutnya adalah penindakan terhadap hewan dan bagian tubuh sudah menghasilkan 2. Kemudian selanjutnya adalah penindakan terhadap mesin atau spare part ada 1. Kosmetik ada 2. Kemudian narkotik, prekursor dan zat psikotropika ada 1 penindakan. Yang penindakan terakhir adalah tekstil dan produk tekstil ada 11. Jadi total keseluruhan ada 42.
0: Di wilayah yang cukup strategis ini, begitu banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan aksinya dengan mengatasnamakan bea cukai untuk mengelabui korbannya yang membawa barang dari luar negeri untuk masuk ke wilayah Indonesia pada umumnya dan terkhusus wilayah Nunukan dengan meminta uang untuk ditransfer ke rekening oknum tersebut agar barang bawaan korban aman masuk dalam perjalanan ke Indonesia.
2: Jadi untuk penipuan yang dilaporkan tahun 2018 itu mencapai 1.463 kasus satu Indonesia. Terus kalau untuk yang 2019 itu 1.501 kasus. Sedangkan untuk yang tahun 2020 itu dari 1 sampai 31 Januari itu sudah mencapai 283 kasus. Satu bulan saja sudah mencapai segitu. Kalau perhitungan matematikanya mungkin sampai Desember nanti mungkin sampai 3.000 kasus. Tahun 2020 mungkin sekitar bulan Maret itu cuman ya itu Mas, kita taunya itu informasinya dari luar. Jadi yang bersangkutan korbannya sendiri juga tidak melaporkan ke kantor kita. Jadi ibaratnya dari orang luar, bener enggak ini ada bea cukai yang minta uang segini untuk meloloskan barangnya. Jelas penipuan. Yeah, kita tidak pernah sama sekali untuk menyuruh transfer ke rekening pribadi ataupun kita menghubungi pakai nomor HP pribadi. Nah, sedangkan di sini terjadi seperti itu gitu.
0: Begitu banyak masyarakat yang kurang paham tentang barang-barang kiriman sehingga mudah dibohongi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan aksinya sehingga terjadi modus penipuan.
2: Untuk ininya sih biasanya seperti ini Mas, kekurang pahaman masyarakat dalam informasi mengenai baratnya, mengenai barang kiriman atau barang kedatangan penumpang apa segala macam seperti itu. Jadi kurang pahamnya masyarakat. Terus kedua, masyarakat kita juga panik kalau misalkan dihubungi saya dari bea cukai, takut langsung gitu. Belum lagi nanti di situ ada ancaman dari pelaku bahwa ibaratnya kalau tidak membayar akan disanksi pidana 10 tahun dengan denda sekian puluh juta. Sama takut lagi kan itu ide yang menjadi modusnya, menimbulkan modus untuk terjadinya penipuan itu Mas.
0: Jadi masyarakat perlu tahu bahwa sebelum mengambil barang kiriman atau barang bawaan dari luar negeri, masyarakat harus mencari tahu informasi atau pengaduan dari bea cukai agar tidak terjadi penipuan ketika membawa barang bawaan atau barang kiriman di dalam perjalanan dari luar negeri masuk ke Indonesia.
1: Intinya dari kami sendiri, kami sudah menyediakan layanan pengaduan melalui www.facebook.com garing Bea Cukai atau melalui Twitter @BeaCukaiRI. Kemudian Instagram juga ada kami, Instagram @BeaCukaiRI. Kontak senternya juga ada 1500225. Khusus untuk Nunuka, ada juga Instagram @BeaCukai.Nunuka. Kemudian untuk Facebooknya, Facebook @BeaCukaiNunuka. Twitter juga ada @BeaCukaiKPBCNunuka. Untuk buat nomor WA-nya juga ada, Mas.
0: Dengan wilayah yang cukup strategis, begitu banyak pelanggaran yang sering terjadi, baik narkoba, miras, sembako, gading gajah, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang paling mendominasi adalah narkoba dan barang bekas yang didatangkan dari luar negeri di Asia Tenggara, seperti sepatu, celana, dan baju bekas.
1: Pelanggaran yang biasa dilakukan terjadi di Nunukan terkait balpres, Mas, barang-barang bekas, memang pangsa pasarnya tinggi. Dan menurut informasi juga, kita juga kembangkan masih dengan teman-teman APH, kita lama-lama mengetahui jalurnya, jalur distribusinya. Misalnya dari Tawo, transit dulu ke Nunukan, bisa didistribusi atau disebar ke tempat-tempat lain. Misalnya seperti Makassar, Pare, ya, seperti itu. Modusnya yang berjalan sampai saat ini seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika jalur-jalur itu diperketat, tentunya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pergerakan lain di jalur-jalur tikus, pengawasannya agak-agak kurang. Ya, bagaimanapun juga namanya otak-otak kriminal itu di sini ditutup, ke sana tutup, mencari tempat-tempat kelemahan-kelemahan titik-titik yang sekiranya bisa dimasuki. Kalau dalam balpres ini kan kondisinya bekas, Mas. Kalau kondisi bekas itu harus memerlukan izin dan transaksi perdagangan itu terkait. Kemudian itu yang pertama. Sebenarnya ini kalau di Bea Cukai bukan ada istilah barang larangan pembatasan. Batasan itu, tapi dibatasi jumlahnya. Kalau yang balpres ini, kalau di Bea Cukai ibaratnya sudah barang haram lah, larangan, Mas. Karena kita nggak tahu ini baju bekas, kemudian tas bekas, sepatu bekas ini yang dibawa masuk ke dalam Indonesia ini besi atau tidak, siapa yang menggunakan, bagaimana riwayatnya seperti apa, itu yang bahaya. Tentunya membawa banyak sekali virus-virus, ya kan, tidak menutup kemungkinan sebenarnya virus-virus corona, kemungkinan virus itu yang lain kan di daerah jalan lingkar ya, itu kan banyak yang jual-jual. Kadang ini barang baru atau bekas, saya pikir kecurigaan saya sebagai petugas Bea Cukai, seperti barang-barang bekas yang masuknya lewat jalur-jalur yang tadi saya sebutkan itu. Bajunya murah, tasnya murah.
0: Bea Cukai Nunukan juga mempunyai beberapa pos yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan. Seperti yang ada di Sepati adalah pos kantor bantu, di Kerayan pos pengawasan, dan di Pelabuhan Tunutaka adalah kawasan kepabean.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19:52 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang DPR dukung bea cukai kejar produsen dan pemodal rokok ilegal. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah mendukung bea cukai memperkuat penindakan terhadap peredaran rokok ilegal hingga ke tingkat produsen dan pemodal, di mana langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah hilangnya potensi penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat. Abdullah mengatakan bahwa peredaran rokok ilegal merugikan negara karena pelaku usaha menghindari kewajiban cukai dan ketentuan lainnya yang harus dipenuhi industri rokok ilegal. Akibatnya bukan hanya negara yang dirugikan, tapi banyak pihak dalam rantai pasok industri rokok yang menjalankan usahanya secara legal, mereka juga mengalami kerugian. Ia mendukung penindakan bea cukai terhadap rokok ilegal di Jakarta yang sepanjang tahun 2026 yang telah mencapai sekitar 59,8 juta batang. Dan pendengar, dari penindakan tersebut estimasi potensi kerugian negara mencapai 46,79 miliar rupiah. Nah, aparat perlu menelusuri rantai peredaran hingga produsen dan pihak yang menjadi pemodal bisnis rokok ilegal. Ia juga mendorong penelusuran aliran dana dari bisnis rokok ilegal untuk mengetahui kemungkinan hasil kejahatan tersebut digunakan atau dikembangkan untuk kegiatan ilegal lainnya. Di mana penegakan hukum yang menyeluruh ini penting untuk melindungi kepentingan masyarakat pelaku usaha yang patuh dan negara. Pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang rokok ilegal yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Tentu membutuhkan dukungan yang kuat, di mana informasi yang kita dapatkan khusus untuk di Jakarta saja itu sepanjang 2026 telah mencapai 59,8 juta batang. Nah, dari penindakan ini bisa diperkirakan estimasi potensi kerugian negara itu mencapai 46,79 miliar rupiah. Cukup banyak sekali. Dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tepat pukul 20:00 waktu Indonesia Tengah nanti kita juga akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Dan sementara untuk pada pukul 20.30 kita akan mengikuti mimbar agama malam, dan pukul 21 juga kita akan mendengarkan drama mini yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Nunukan. Dan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah kita masuk ke Pop Indonesia. Dan pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah kita juga akan mengikuti Nunukan Malam, sebuah lagu tembang kenangan yang nantinya akan kita hadirkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan. Dan pendengar, informasi terakhir akan kami hadirkan terkait tentang Kejagung amankan buronan korupsi 4,5 miliar. Nah, informasinya seperti apa? Yuk sama-sama kita simak. Tim Satgas Intelijen Kejagung mengamankan buronan atau DPO Revol asal Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Kepala Pusat Penerangan Kejagung Anang Supriyatna mengatakan bahwa buronan yang diamankan bernama Asman Loliwu. DPO tersebut diamankan di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Menurut Asman Loliwu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 1 September tahun 2022 lalu. Terpidana Asman Loliwu dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan denda 300 juta rupiah subsidi 6 bulan. Nah, selain itu, kata Anang, terdakwa juga harus mengganti uang yang telah dikorupsi lebih dari 4,5 miliar. Nah, terpidana ini diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 4.590.730.000 subsidi 2 tahun 6 bulan. Nah, Anang menjelaskan saat diamankan Asman Loliwu bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan lancar. Dan selanjutnya terpidana dititipkan sementara di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah untuk kemudian ditindaklanjuti. Nah, Jaksa Agung meminta jajarannya memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Nah, itu dia pendengar terkait tentang Kejaksaan Agung amankan buronan korupsi 4,5 miliar. Kejadian ini terjadi pada tahun 2022 dan baru ditemukan di tahun 2026 bulan ini, dan kerugian negara yang mencapai 4,5 miliar ini wajib diganti oleh tersangka buronan atau daftar pencarian orang ini. Selain itu juga harus mengganti sekitar 300 juta subsidi 6 bulan. Dan dari hasil keputusan dari Pengadilan Negeri pada tahun 2021 Juli itu, beliau harus menjalani hukuman penjara kurang lebih 8 tahun. Itu dia pendengar. Dan negara tidak akan pernah diam ketika Anda melakukan pelanggaran. Pastikan ketika dia menahkan, kerjakan dengan baik. Jangan coba-coba bermain di belakang dan melakukan hal-hal korupsi yang bisa merugikan. Dan waktu menunjukkan pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor cerita setia adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RI.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya harus berdiri dengan sepuluhnya, harus mengamalkan alat tersebut, itu banyak. Jadi ini mengatakan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang radio, taunya tentang ini media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun

0: Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
1: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
2: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
3: Di selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
2: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
4: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
2: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
1: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
2: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatus Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
6: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, sudah dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Ricky Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Ricky menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
5: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Arogo Suma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan

0: Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
1: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
1: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
3: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
2: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
4: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
5: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
4: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
5: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat, Nago, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
6: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
5: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
7: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
8: We have, of course, the responsibility to.
9: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
7: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
10: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution. So,
11: jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
7: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Per- Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
12: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
13: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
12: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan, kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
14: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, nah kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar ya. Terus meningkatkan, pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggal, jauh lah dengan yang lain.
12: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
15: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
12: Formas selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sports Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trophy reveal-nya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sports Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk-in interview serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin untuk sementara pendengar nanti kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itulali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: Pendengar Pro 1 RR Indonesia, selamat malam saya ucapkan untuk Anda. Di malam hari ini saya Syasha kembali lagi untuk menemani Anda pendengar di Indonesia malam ini. Edisi siar di Hari Radio Nasional ya, atau hari peringatan ulang tahunnya RRI yang ke-81 tahun di 11 September 2026. Dan pendengar, saya akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam. Kali ini kita akan bersama dengan Ustadz Zaim Fatoni yang akan berbicara terkait petaka karena dosa. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على رسول الله وعلى آله ومواله وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى أَمَّا بَعْدُ. Pendengar RRI rahimakumullah, pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita memasuki bulan menjelang bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Semoga kita mampu mempersiapkan segala sesuatunya untuk memasuki bulan suci Ramadan. Pendengar rahimakumullah, maka untuk mengawali itu ada baiknya kita melakukan introspeksi diri terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, karena dosa yang kita lakukan itu bisa menghadirkan petaka dalam kehidupan kita. Pendengar rahimakumullah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah berjuang sampai titik darah yang terakhir agar umat manusia mendapatkan hidayah dari Allah melalui dirinya yang telah diberikan wahyu oleh Allah kepadanya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Pendengar rahimakumullah, setiap kita pasti menginginkan kehidupan yang baik. Tidak mungkin ada manusia yang menginginkan kehidupan yang tidak baik atau yang jelek atau yang buruk. Kehidupan yang baik ini akan kita dapatkan jika kehidupan kita dinaungi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang baik didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya materi berupa kekayaan, juga pangkat dan jabatan, tidak bisa menjadi standar utama dalam menilai baiknya kehidupan seseorang. Karena takwa adalah standar utama dalam mengukur baiknya kehidupan. Pendengar rahimakumullah, untuk mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini perlu usaha dan perjuangan. Karena tidak sedikit godaan baik dari dalam diri kita maupun dari luar yang bisa memalingkan kita dari upaya menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit sarana-sarana yang bisa menggelincirkan kita untuk berbuat dosa. Padahal dosa adalah sumber kesengsaraan hidup. Perbuatan dosa menjauhkan seseorang dari hidup yang penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan. Untuk itu, agar kita bisa terhindar dari dosa, ya, kita perlu menelusuri dampak dari perilaku dosa ini. Dengan mengetahui bahaya dari sesuatu, bisa mendorong kita untuk menjauhi hal tersebut. Sungguh, kita ini telah memasuki di mana banyak orang yang meremehkan dosa-dosa dan maksiat. Banyak dari anak-anak muslim dan muslimah yang berani melakukan dosa dan maksiat secara terang-terangan. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Di antara mereka ada yang meremehkan dosa-dosa dan terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah yang Maha mengetahui segalanya, yang Maha mengetahui segala sesuatu. Mereka dapat dilihat hadir dan menyebarkan serta mengajak orang lain untuk melakukan kejahatan dan kemungkaran. Berani, mereka tuh berani menentang Allah dengan melakukan maksiat dan dosa-dosa. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita tentang bahaya melakukan dosa dan maksiat secara terang-terangan. Beliau bersabda, "Kullu ummati mu'afan." Sesungguhnya umatku itu akan diampuni, illal mujahirun, kecuali orang-orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Al-mujahirun itu adalah orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa, tidak malu-malunya. Itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal semua umat manusia punya hak untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kullu ummati mu'afan. Sesungguhnya umatku akan diampuni. Illal mujahirun, kecuali mujahir, orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan dan dosa. Nah, di antara dampak dari perbuatan dosa, yang pertama adalah rasa gundah dan gelisah. Hal ini merupakan dampak yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri." Siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, fa innahu lahu ma'isatan dzangka. Maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala, lalu dia berkata, "Yabbi, wahai Rabbku, lima hasyartani, mengapa engkau kumpulkan aku a'ma dalam keadaan buta? Waqad kuntu basirun, padahal dulu sungguh aku ini melihat." Qala, lalu Allah berfirman, "Kadzalika tatka ayatuna fanasitaha." Memang seperti itu bah balasannya. Dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu engkau mengabaikannya. Wa kadzalikal yaum, begitu pula pada hari ini, tunsa, engkau diabaikan, engkau dilupakan. Pendengar rahimakumullah, ketika ketenangan jiwa menjadi sesuatu yang sangat berharga, maka seseorang yang seringkali berbuat dosa tidak dapat merengkuhnya. Rasa gelisah menandakan hilangnya ketenangan jiwa. Kekayaan yang melimpah dan kekuasaan yang meluas tanpa ketenangan jiwa adalah sia-sia. Rasa gelisah bisa menghancurkan berbagai macam kenikmatan yang kasat mata. Pendengar, lalu di antara dampak dosa yang kedua adalah terhalangnya rezeki. Perbuatan dosa itu bisa membuat seseorang menjadi miskin dan berada dalam kesengsaraan. Ia bisa menyebabkan tercerabutnya keberkahan dari rezeki yang ada. Walaupun rezeki datang, namun tidak ada keberkahan di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, sesuai dengan diriwayatkan oleh dari Thauban, "Inna rajul, sesungguhnya seorang hamba, layukhrabu rizqo, terhalang rizkinya." Sungguh terhalang rizkinya. "Bidzampi, karena dosa, yusibu, yang dilakukannya." Hadis riwayat Ahmad. Maka harus hati-hati kalau kita melakukan dosa, karena dosa itu bisa menghalangi rizki. Kita bisa jatuh dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Yang ketiga, Dampak yang ketiga dari perbuatan dosa adalah bisa menyebabkan lupa. Bisa menyebabkan lupa. Ini dikisahkan, suatu ketika Imam Syafi'i pergi ke pasar untuk berbelanja buah kurma demi kepentingan keluarganya. Di saat sedang melakukan transaksi dengan penjual, beliau mengambil sebutir untuk dicicipi demi memastikan kurma yang akan dibeli itu manis atau tidak. Setelahnya barulah beliau melakukan pembayaran. Ternyata hal kecil yang beliau lakukan tersebut berpengaruh terhadap daya hafal beliau. Iya. Bila sebelumnya beliau memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa, setelah kejadian itu daya hafal Imam Syafi'i sedikit terganggu dan mengalami penurunan. Kemudian Imam Syafi'i beranjak untuk menemui salah seorang gurunya, yaitu Syekh Waqi, untuk mencari solusi dan mengadukan persoalan yang sedang beliau hadapi. Kali ini beliau abadikan dalam salah satu bait syairnya. Sakautu ila waqi'in su'a khifzi fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Aku pernah mengadu kepada guruku Syekh Waqi tentang buruknya hafalanku. Kemudian beliau memberi bimbingan kepadaku agar meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun. Lalu beliau memberitahu aku kalau ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lima'li aswi. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi orang yang melakukan dosa berbuat maksiat itu bisa lupa. Sama dengan kasusnya Imam Syafi'i. Dampak yang keempat, perbuatan dosa itu adalah menyebabkan noda hitam dalam hati. Syekh Muhammad Muflih Syamsuddin Al-Muqdisi dalam kitabnya Al-Adab As-Syar'iyah itu pernah menceritakan, sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan dosa, maka akan menimbulkan titik hitam dalam hatinya. Jika ia kembali melakukan dosa, maka akan menimbulkan titik noda hitam lagi, sampai kemudian hatinya penuh dengan noda hitam yang membuatnya tidak lagi mampu mengetahui kebenaran, tidak bisa mengingkari perbuatan mungkar. Al-Arif Billah Ibn Atta'illah As-Sakandari dalam kitabnya Tajul Arus Al-Hawi Littahdhi bin Nufus memberikan penjelasan lebih detail mengenai masalah ini. Menurutnya, titik hitam yang Allah tulis dalam hati ketika melakukan dosa itu bagikan pakaian putih yang terkena kotoran hitam. Badan seseorang itu laksana pakaian putih, sedang kotoran hitam itu bagikan titik hitam tersebut. Nah, jika saat itu langsung dibersihkan dan dicuci, maka dengan gampang kotoran itu dapat dihilangkan. Namun jika ditahan, bahkan tidak perlahan mencucinya, maka bukan tidak mungkin baju yang awalnya putih menjadi hitam dan tidak seorang pun yang senang memakainya. Begitu juga dengan manusia. Ketika ia melakukan dosa, kemudian membersihkan dosanya dengan bertobat kepada Allah, maka titik hitam akan hatinya, dalam hatinya akan dihapus. Akan dihapus. Namun, jika ditahan, nah itu sampai 1 bulan, 1 tahun, atau bahkan selamanya, bukan tidak mungkin hatinya akan menjadi hati yang hitam. Dampaknya, ia akan lupa pada kebenaran, bahkan semua kehidupannya dipenuhi dengan kemaksiatan dan kesalahan. Pendengar rahimakumullah, dosa-dosa dan maksiat memiliki dampak yang sangat buruk dan akibat yang jelek. Tidak hanya bagi individu, tapi juga bagi masyarakat. Selain itu, dampak dosa-dosa dari maksiat yang dilakukan manusia menyebabkan munculnya bentuk-bentuk kezaliman dan kerusakan di permukaan bumi ini yang berimbas pada dehidrasi kehidupan manusia. Pertama, dosa dan maksiat terhadap masyarakat dapat menyebabkan berbagai bentuk kerusakan di bumi, seperti kerusakan pada air, kerusakan pada udara, kerusakan tanaman, kerusakan hasil bumi, serta aspek-aspek lain dari kehidupan. Allah menyatakan dalam salah satu firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Ibnu Jarir menyatakan firman Allah yang menyatakan disebabkan karena perbuatan manusia, bima kasabat aydin nas, itu maksudnya adalah karena dosa-dosa manusia. Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Umar, Rasulullah menyatakan, ya ma'asyarul muhajirin, wahai kaum muhajirin, khamsu khisalin a'udhu billah antudrikuhunna. Ada lima perkara yang aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak tertimpa. Apa itu? Wadzakaru minha qawlahu. Dan diantara perkara tersebut adalah salah satunya, wa ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa betulu bittawa'ini wal auja'i allati lam takun fi aslafihim alladzina madu. Tidaklah perzinaan tampak di suatu kaum sehingga mereka melakukannya secara terang-terangan kecuali mereka akan ditimpa wabah penyakit dan penyakit yang tidak akan pernah ada generasi sebelumnya, yang tidak pernah ada pada generasi sebelumnya. Riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Majah. Hadis Ummu Salamah itu juga menyatakan, idza dhaharatil ma'asi, kalau kemaksiatan-kemaksiatan sudah muncul di fi ummati, di tengah-tengah umatku, ammahumullah, Allah akan menimpakan fi'adzabin azab min indihi, dari sisinya. Pendengar rahimakumullah, jadi kemaksiatan itu bisa menghadirkan berbagai kerusakan dan kezaliman, baik kerusakan fisik bumi maupun kerusakan sosial, akhlak dan lain sebagainya. Yang kedua, dosa-dosa dan maksiat terhadap masyarakat dapat menyebabkan murka Allah dan hukumannya. Seperti gempa bumi yang merusak, badai yang dahsyat, perang yang mematikan, penyakit yang mematikan. Jadi maksiat itu dapat menghilangkan nikmat dan menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Asy-Syura 30. Rasulullah juga bersabda, La yashrabanna nasun min ummatil khamr. Sungguh suatu kaum akan minum khamr. Yusammunaha bighairi ismiha. Dengan nama yang berbeda-beda. Yughrafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat. Lalu mereka dihibur dengan musik dan penyanyi, mughanniyat, penyanyi wanita. Yakhsifullahu bihimul ardh. Allah akan menghancurkan mereka dengan tanah. Hadis riwayat Imam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi kita memohon ampunan dan keselamatan kepada Allah untuk diri kita sendiri dan umat Islam agar tidak melakukan dosa-dosa dan maksiat terhadap masyarakat. Kalau dosa dan maksiat terhadap diri sendiri itu punya dampak yang luar biasa, lebih-lebih lagi kalau dosa dan maksiat itu dilakukan terhadap masyarakat. Yang ketiga, dosa-dosa dan maksiat terhadap individu akan mengalami kehinaan di dunia dan di akhirat, karena mereka telah memutuskan hubungan dengan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia, dan mereka telah menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kehinaan adalah hukuman yang pasti bagi mereka. yang melakukan maksiat dan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan berfirman ini. Wa taradh-dhalimina lamma ra'ul 'adzab yaquluna. Dan kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab itu berkata, hal ila maraddin min sabilin wa tarahum yu'radun. Adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk. Yu'raduna 'alaiha khashi'in min adh-dhulli. Tunduk karena merasa hina. Yang duruna min tarfin khafi. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Maka alladzina amanu, ada pada orang-orang yang beriman berkata, innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ala innal dhalimina min fi adzabim muqim. Ingatlah sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Pendengar rahimakumullah, sampai menanggapi ini Sulaiman At-Tamimi pernah berkata, innar rajula la yudhnibu adz-dzamba fa yusbihu wa 'alaihi madhillatu. Sungguh seseorang melakukan dosa, maka dia akan bangun pagi-pagi dengan rasa hina. Rasulullah juga bersabda, wa ja'ala dhulla was-saghara 'ala man khalafa amri. Dan Allah akan menimpakan kehinaan dan kerendahan kepada orang yang menentang perintahku. Hasan al-Basri juga menyatakan, mereka mungkin saja menanggung kuda yang bagus dan memiliki banyak pengikut, tetapi kehinaan maksiat tidak akan pernah meninggalkan hati mereka. Allah tidak akan pernah memuliakan orang yang menentangnya. Pendengarlah kemakmurullah. Kemudian yang keempat, dosa-dosa dan maksiat terhadap individu dapat menyebabkan kekurangan rezeki. Rezeki itu berasal dari Allah yang maha pemberi rezeki, yang maha mengetahui. Semakin besar ketaatan seorang muslim kepada Allah, semakin besar rezeki yang akan diberikannya. Tapi sebaliknya, semakin maksiat dan dosa-dosa dilakukannya, akan dapat menghilangkan berkah rizki dan umurnya. Kalau kita patuh kepada Allah, maka rizki akan disediakan, semakin banyak berkah dan rizkinya. Tapi kalau tidak, ya maka akan menghilangkan berkah rizki dan umur. Innal abda la yukhrabu rizqa bidzambi yusibuhu. Itu dari Imam Nasai. Sungguh seorang hamba akan diharamkan rizki karena dosanya. Ibnu Abbas pernah berkomentar mengenai ini. Sungguh dosa memiliki dampak berupa kegelapan pada wajah, kegelapan di dalam kubur, kelemahan pada tubuh, pengurangan rizki, dan kebencian di hati manusia. Dan yang lebih nyata dari dampak dosa dan maksiat pada individu dan masyarakat adalah firman Allah, Wadzaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makanin fa kafarat bi an'amillah fa dhaqaha Allahu libasal ju' wal khawfi bima kanu yas'alun. Allah telah membuat perumpamaan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rizkinya datang kepadanya dengan melimpah ruah dari segala tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Allah juga menggambarkan tentang penduduk Saba dalam surat Saba ayat 15-17. Allah berfirman, sungguh bagi penduduk Saba ada tanda kebesaran Allah di tempat tinggal mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Lalu Allah berfirman, makanlah dari rizki yang diberikan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirimkan kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon-pohon yang berduri dan sedikit pohon bidara. Mendengar? Karena itu maka berhati-hatilah dari maksiat,
2: baik yang kecil maupun yang besar. Karena maksiat dapat menghilangkan berkah agama dan dunia. Tidak ada yang lebih kurang berkah dalam hidupnya, agamanya, dan dunianya daripada orang yang bermaksiat kepada Allah yang Maha Tinggi. Dan tidaklah berkah dihilangkan dari bumi kecuali karena maksiat manusia. Maka jauhilah tempat-tempat yang menimbulkan keraguan dan syahwat. Dan berhati-hatilah dari komunitas yang mempromosikan maksiat dan dosa-dosa. Mari kita bertobat kepada Allah dan meminta ampunannya atas apa yang telah terjadi di masa lampau. Orang yang bahagia adalah orang yang sadar dan bertobat. Sedangkan orang yang celaka adalah orang yang lalai dan terus-menerus melakukan maksiat dan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, maka barang siapa mengikuti petunjukku, maka niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia akan memiliki kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Pendengar rahimakumullah, karena itu maka marilah kita senantiasa untuk berhati-hati dan menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Karena itu akan menimbulkan petaka. Menimbulkan petaka. Luar biasa itu. Petaka baik bersifat fisik maupun non-fisik. Jadi petaka itu bisa berupa kehilangan harta, bisa terkena penyakit, bisa tertimpa bencana alam, atau kegagalan dalam cita-cita. Bahkan menurut Atha'illah, petaka itu tidak melulu berwujud sesuatu yang tampak di mata. Artinya bisa juga berupa kesedihan. Justru petaka yang paling mengerikan itu adalah petaka yang tak kasat mata. Petaka akibat dosa, karena ia menghancurkan hubungan rohani kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah petaka yang sesungguhnya. Sampai Atha'illah mengatakan, tidak ada musibah yang lebih besar daripada dijauhkannya engkau dari Allah. Kalau sudah dijauhkan dari Allah, maka itu petaka. Dan petaka itu diakibatkan karena dosa. Jadi hikmah ini menjadi pondasi penting bagi kita untuk merenungkan kembali, benarkah petaka terbesar itu kehilangan jabatan? Benarkah petaka besar itu kehilangan

Agar mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah Anda, pendengar, mengikuti mimbar agama Islam di malam hari ini, dan kami harapkan Anda bisa mendapatkan hikmah dari apa yang Anda dengarkan, saya akan ajak Anda untuk menuju ke acara berikutnya. Saya akan hadirkan drama radio. Kali ini drama radionya berjudul Cobalah Berpikir Positif, produksi RRI Bukit Tinggi.

0: Yang ini 5 dus, terus ini, wah ada diskon, ambil 5 gratis 1 dan berlaku kelipatannya. Aku ambil 50 bungkus aja deh, kan lumayan jadi dapat banyak. Terus kalau yang ini 10 kerat aja deh yang ukuran jumbo. Nah kalau yang ini,
1: Borong.
0: Kamu Rachel, ngagetin aja sih. Untung aja aku gak jantungan.
1: Abisan kamu kayak orang gak bener aja sih. Ngomong sendiri sama barang belanjaan. Tapi by the way, kamu kok belanja banyak banget gini sih? Emang mau buka warung ya di rumah?
0: Ini enggak kok, cuma emang aku udah sediain budget khusus aja buat beli ini semua. Mau aku kumpulin dulu, nanti baru deh aku jadiin bisnis akhirat.
1: Apa? Bisnis?
0: Iya.
1: Jadi kamu mau nimbun barang-barang ini?
0: Maksudnya?
1: Gunanya buat apa? Kamu pasti mau jual-jualin lagi dengan mengambil keuntungan yang besar ya? Aduh Syah, zaman sekarang uang buat beli makanan aja buat beberapa orang tertentu tuh udah susah banget nih buat didapetin. Kamu malah mau berbisnis tanpa mikirin kemaslahatan orang lain. Tega banget sih kamu Syah, gak nyangka aku.
0: Lebay banget sih kamu. Ya gak gitu juga kali, kamu tuh yang tega nuduh orang sembarangan tanpa mencari tahu dulu kebenarannya. Aku bahkan belum cerita apa-apa loh, tapi kamu udah judge aku kayak gitu. Hati-hati loh menebar berita hoax, nanti kamu kena batunya.
1: Alah, gak usah ngeles deh kamu. Aku udah bisa nebak kok dari gelagat kamu. Karena gak mungkin banget kan barang sebanyak itu mau kamu pakai sendiri. Mending juga itu kamu donasiin ke orang yang membutuhkan. Bukannya selama ini keluarga kamu dikenal dermawan ya? Tiin dong kalau kamu juga gitu.
0: Aduh, gini deh. Aku juga bingung mau mulai jelasin dari mana. Jadi...
1: Udahlah.
0: Loh,
1: bye, aku pergi dulu.
0: Loh. Rachel.
2: Oi, tunggu dulu.

0: Kenapa?
1: Aku kesel banget deh sama si Mesya.
0: Kenapa emangnya?
1: Kok bisa-bisanya sih dia ngeborong macam-macam sembako dan berbagai keperluan lainnya buat ditimbun? Mau dijadiin bisnis katanya. Di saat seperti sekarang ini lagi.
0: Mesya yang tinggal di Blok D itu?
1: Iya.
0: Yang ramah dan suka senyum itu? Ah, kamu. Masa sih dia berbuat begitu? Abang gak percaya. Abang aja bisa menilai dia hanya dengan melihat senyumannya. Kalau dia itu orang baik, gak mungkin lah cerita kamu hoax.
1: Beuh. Nah, yang begini nih, yang pantas dikasih cap bucin sebucin-bucinnya. Aku lupa, abang kan naksir dia. Ya iyalah.

0: nggak percaya sama omonganku. Salah milih teman curhat deh. Capek banget deh.
1: Enak aja bucin, jangan sembarangan nuduh deh. Kalau masalah naksir dia sih emang bener. Tapi kalau yang bucin, abang nggak terima ya. Kamu sirik aja kali sama dia, karena dia lebih cantik dan lebih fashionable ketimbang kamu.
0: Puji terus. Lebih sayang orang serakah ketimbang adiknya sendiri. Ih, males banget deh sirik sama dia. Biarpun aku gak secantik dan se-fashionable dia, yang penting aku gak kejam kayak dia.
1: Apa? Serakah? Kejam? Kok kamu bisa nilai dia begitu sih? Emang dia ngelakuin apa sampai kamu tega fitnah dia kayak begitu?
0: Gini ya bang, aku itu nggak fitnah dia. Ini kenyataan. Jadi, kemarin kan aku belanja bulanan ke supermarket sebelah komplek tuh.
1: Iya.
0: Terus aku ketemu dia lagi borong banyak banget belanjaan. Aku kirain dia mau buka warung. Abis kalau buat pemakaian pribadi kayaknya nggak mungkin banget deh.
1: Ya, oke. Terus salahnya di mana?
0: Salahnya karena barang-barang itu bakal dia timbun dan jual dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau aku bilang dia kejam ya kayaknya sih cocok-cocok aja ya. Alih-alih bantuin orang yang membutuhkan, ini malah pengen ngambil keuntungan juga. Udah kayak lintah aja.
1: Hus, kamu kok ngomongnya makin parah aja sih, Dek? Kalau sampai si Mesha denger, ntar kamu bisa dituntut pidana loh. Dengan pasal pencemaran nama baik. Terus kamu dipenjara. Aduh, aku sih malu ya kalau punya adik seorang kriminal. Amit-amit dah. Ah, sudahlah, aku males dengan rumpian cewek. Berasa cucok. Mending aku nge-gym. Bye.
0: Ya ampun, abang tega banget sih ngomong gitu. Malah doain aku yang jelek-jelek lagi. Wah, parah. Udah kena pelet kali tuh sama si Mesha. Abang, sini dulu. Jangan main cabut aja, sini ah. Hah? Si Mesha WA aku. Wah, dia di sini. Mau ngapain? Kok berani-beraninya?
2: Assalamualaikum, Rachel. Pada. Anybody home?
0: Waalaikumsalam. Sabar. Loh, Mesha, ada apa kamu kesini? Mau ketemu siapa? Jangan bilang kamu mau ngajakin aku buat ngelakuin hal yang gak terpuji juga ya.
2: Maksudnya?
0: Mana gara-gara kamu aku jadi ribut sama abang aku.
2: Ya ampun, Shell, panjang amat sih welcoming speech-nya. Aku ini tamu loh, berarti aku adalah ratu kan? Masa iya kamu memperlakukan tamu kayak gini? Secara etika aja udah kena banget nih. Nih ya, aku kesini mau ketemu kamu, mau jelasin tentang yang di Sualayan kemarin. Aku gak mau kamu salah sangka sama aku. Syukur-syukur bisa ketemu abangmu yang ganteng itu. Siapa namanya? Riko. Viko. Udahlah. Aku boleh masuk kan?
0: Niko, nama abangku tuh Niko.
2: Iya, Niko.
0: Bentar dulu. Main nyelonong aja sih. Ngapain juga kamu mau jelasin ke aku tentang yang kemarin? Aku juga gak mau tahu kok.
2: Masa?
0: Itu kan urusan kamu. Aku gak peduli. Kamu mau ngapain aja kek. Terserah kamu lah. Udahlah, kamu pulang aja. Aku lagi sibuk nih.
2: Wah, rumah kamu besar juga ya. Mana Asri lagi? Ada taman mini, banyak bunga-bunganya pula. Enak kali ya kalau aku bisa tinggal di sini. Jadi gini loh, Shell. Kemarin itu pas kamu lihat aku di Sualayan, aku memang sengaja belanja banyak karena aku mau mendistribusikan barang-barang itu ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini pesan dari almarhumah mamaku.
0: Sebelumnya, makasih ya atas pujiannya.
2: Sama-sama.
0: Iya, kamu bakal distribusiin dengan cara dijual lagi dengan harga yang tinggi kan?
2: Hah?
0: Supaya kamu dapat keuntungan berlipat ganda. Udahlah, gak usah ngelak lagi. Aku udah tahu banget kok trik kamu.
2: Bukan.
0: Apa tadi kamu bilang? Enak kalau tinggal di sini. Yang ada, aku yang bakal gak nyaman kalau kamu tinggal di sini.
2: Hah?
0: Amit-amit deh. Udahlah, aku gak ada waktu ngobrol ngalor ngidul sama kamu.
2: Tapi
0: banyak hal lainnya yang masih lebih berharga buat aku kerjain daripada cuma ngedengerin dongeng fiktif kamu.
2: Ya ampun, segitunya deh. Udah kayak presiden aja sibuknya. Shell, ini bukan dongeng fiktif, apalagi hoax. Aku serius. Kalau aku bohong, gak mungkin dong aku berani bawa nama almarhumah mamaku. Jadi gini loh, aku kesini itu mau ngajakin kamu buat join. Bantuin aku mendistribusikan bantuan ini. Mumpung kamu udah lihat aku belanja kemarin, jadi gak ada salahnya dong kamu sekalian aku ajakin buat gabung. Kamu mau kan? Apalagi kalau abang kamu tuh bisa juga ikutan join. Ah, bakal lebih seru lagi tuh.
0: Kok aku masih gak yakin ya kalau kamu mau beneran berbuat baik? Aku gak mau nambah-nambahin dosa loh ya kalau sampai kamu mau ngambil keuntungan dari orang lain pakai cara yang gak bener.
2: Hah?
0: Kamu aja sana, aku gak sudi.
2: Heh, santai Neng, gak usah ngegas gitu. Kan aku udah jelasin ke kamu tuh tentang rencana aku. Emang apa sih yang bikin kamu merasa ragu sama rencanaku? Kan aku udah jelasin panjang lebar. Ya udah, kalau misalnya kamu emang keberatan, aku juga gak maksa. Tapi boleh gak aku ngajakin Niko aja?
0: Loh, kok malah jadi ngajakin abangku?
2: Iya kan dia mau.
0: Enak aja kamu, lagian juga kan belum tentu abangku mau bantuin kamu kan?
2: Ya, kamu bantuin dong bilang ke Niko. Atau aku minta nomor handphonenya aja deh, biar aku yang bilang langsung ke dia.
0: Kamu tanya aja sendiri sama dia, jangan harap aku bakal kasih nomor handphone dia ke kamu.
2: Ih, pelit banget sih. Ya udah, kalau kamu gak mau bantuin aku, biar aku tanya sendiri deh. Tolong panggilin Niko dong, Shell, please.
0: Dia lagi nge-gym tuh di dalam. Aku males gangguin dia. Biasanya sih kalau lagi nge-gym dia bisa lupa waktu. Sampai 3 jaman lah kira-kira.
2: Wah lama
0: dan
2: ya.
0: Dan dia baru aja mulai deh kayaknya.
1: Heh, siapa bilang aku nge-gym sampai 3 jam?
2: Ada Niko tuh.
1: Ih, ngarang banget deh kamu Sel. Jangan cemburu gitu dong sama Mesya. Gimana pun kamu tetap adik aku dan Mesya tetap.
0: Astagfirullah. Abang ngagetin aja sih. Udah sejak kapan abang di sana? Nguping nih pasti. Ya, enggak asik. Emang si Mesya tetap apa? Mencurigakan.
2: Hai Niko. Apa kabar? Wah, kamu baru selesai nge-gym ya?
1: Iya nih.
2: Hebat kamu bisa komit ya untuk olahraga. Aku malah susah banget nih mau mulai. Butuh motivasi banget sih. By the way, kamu mau enggak jadi personal training aku?
1: Mau banget dong. Kapan kamu mau mulai nge-gymnya?
2: Kapan
1: save
2: ya?
1: Nomor handphone aku aja ya, biar kita komunikasian langsung.
2: Oke.
1: Okay. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu mau ngapain kesini sih? Emang sengaja mau nyariin aku ya? Wah, seneng banget deh dicariin sama cewek cantik.
2: Ih, kamu nih.
0: Ya ampun, kok malah jadi pada sosis-sositan gini sih? Hello, masih ada aku loh ya di sini. Lagian, kamu gimana sih Syah? Katanya mau ngajakin abangku buat join di misi yang menurut kamu mulia itu. Tapi kok malah minta dia jadi personal trainer kamu? Sebenarnya kamu itu tujuannya apa sih? Kok gak jelas banget? Capek deh.
2: Ya, anggap aja itu intermezzo, Shell. Tujuanku sebenarnya ya memang pengen ngajakin kamu dan Niko buat ikut berbagi ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tapi kan kamunya sendiri yang gak mau. Jadi ya udah, aku berharap Niko mau bantuin aku kali ini. Karena kan lebih rame juga bakal lebih seru. Lagian juga bisa jadi ladang amal kan buat kita semua.
1: Bentar dulu deh. Kayaknya aku butuh dijelasin lagi nih Syah sama kamu. Soalnya aku belum tahu persis apa yang akan kita lakukan. Karena aku baru dengar dari Rachel aja. Itu pun masih diragukan kebenarannya. Jelasin lagi dong intinya apa.
2: Jadi gini nih, rencananya aku mau berbagi kebutuhan harian untuk saudara-saudara kita di luar sana yang memang membutuhkan. Makanya aku nabung dulu kan. Nah, pas tabungannya aku rasa udah cukup, jadi aku langsung beli dong semua yang dibutuhkan. Terus, pas lagi belanja di swalayan, aku ketemu Rachel. Belum juga aku sempat jelasin semua, si Rachel udah keburu pergi. Makanya dia jadi menyimpulkan sendiri apa yang dia lihat gitu.
1: Tuh kan, makanya Shell, jadi orang itu jangan terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan. Jadinya salah paham kan? Terus gimana lagi Shell?
2: Nah, jadi pas aku ketemu Rachel itu, aku langsung kepikiran untuk sekalian ngajakin dia ikut mendistribusikan bantuan ini. Biar Rachel juga gak semakin salah paham gitu sama aku. Tapi ya itulah, emang dasarnya Rachel keras kepala. Udah aku jelasin sebagaimanapun, dia tetap aja masih gak yakin sama aku. Makanya aku juga mau ngajakin kamu. Kira-kira kamu bersedia gak ikut aku bantuin distribusiin bantuan ini?
1: Wah, sungguh mulia ya Syah hati kamu. Kamu bisa berpikiran seperti ini ya.
2: Gak
1: semua cewek seumuran kamu bisa mikir sampai segini loh. Nih, Rachel contohnya. Iya kan, Dek?
0: Iya. Aku tahu aku keras kepala. Tapi ya wajar dong. Aku juga mikir kayak abang sih. Gak mungkin juga cewek seumuran aku sama Mesya udah mikir buat bantuin orang-orang membutuhkan di luar sana. Makanya aku jadi susah percaya sama kamu, Sya.
2: Oh, jadi itu alasan kamu kenapa masih kurang yakin sama omonganku.
0: Iya.
2: Nah, dari tadi juga ditanyain, tapi gak mau dijelasin. Giliran ada Niko aja, baru deh kamu kasih tahu apa yang sebenarnya. Oke, Sekarang kamu udah ngerti kan? Jadi gimana nih? Tetap mau nolak tawaran aku atau berubah pikiran?
1: Ayolah, Dek. Kamu jangan gitu dong. Kan Mesya udah jelasin semuanya.
2: Iya.
1: Mau kan ya ikut bantuin kita distribusiin bantuan ini?
0: Iya, Dek. Aku mau.
2: Nah, gitu dong.
0: Tapi aku ada satu syarat yang harus kalian berdua penuhi.
1: Apa tuh?
0: Kalau ada satu aja yang di antara kalian nih nolak, aku mundur deh.
2: Wah, berat banget nih kayaknya. Emang apa syaratnya, Sel? Asal kamu jangan nyuruh aku jauhin abang kamu. Aku gak sanggup deh.
1: Wah, kayaknya kayung bersambut banget nih, Syah. Aku baru aja mau bilang gitu juga. Udah kedulan kamu.
2: Kok bisa aja?
0: Udah, kalau gitu aku mundur teratur deh. Udah jelas aku gak bakal mau kalian jadian. Malah pada ngomong gitu. Kan aku langsung ill-feel.
2: Jangan gitu dong. Ayolah cantik, jangan keras kepala lagi. Tadi kan kamu udah janji mau bantuin kita, ya? Ya.
1: Iya, ya. Adikku yang cantik dan baik hati, serta ramah dan rajin menabung. Ayo dong, mau ya?
0: Ya udah deh, kalau emang kalian maunya gitu,
2: nah, gitu
0: terserah. Aku juga gak punya hak untuk ngelarang perasaan kalian itu tumbuh dan berkembang. Tapi yang terpenting adalah jangan sosit-sositan gitu pas kita lagi distribusin barang. Janji?
1: Asik, janji deh gitu dong. Itu baru adekku yang paling baik. Kamu gimana, Syah? Setuju kan?
2: Setuju banget dong, kok. Udah direstuin aja nih sama Rachel. Aku senang banget. Apalagi kamu juga mau bantuin aku distribusin bantuan ini. Makin senang lagi dong.
0: Ya udahlah, jangan terlalu memuji aku sebegitunya. Ntar aku malah jadi berubah pikiran loh.
2: Loh, jangan.
0: Kan enak juga dipuji sampai segitunya. Jadi kapan dan kemana nih kita bakal distribusin bantuannya? Aku udah siap sedia.
1: Oh iya juga ya. Dari tadi bahkan kita belum bahas ini. Kapan nih kita mulai misi mulia kita?
2: Nah, kita packing dulu semuanya per paket ya. Kebetulan barang-barangnya udah aku kumpulin di garasi. Jadi kita bisa kerjain dari sana dulu. Kita mulai aja besok. Kalau packingnya selesai dalam sehari, berarti kita udah bisa distribusiin bantuannya besoknya lagi. Simple kan?
0: Oke, berarti kita besok datang ke rumah kamu dan kerjain semuanya ya?
2: Iya.
0: Abang juga kosongin dong jadwalnya. Biar kita bisa kelarin bungkus-bungkusan paketnya besok.
1: Oke, siap Bu Bos, laksanakan. Yang terpenting kamu ingetin aku ya biar gak lupa.
0: Siap.
1: Takutnya nanti malah Mesya sedih kalau aku gak hadir.
2: Tenang, besok aku yang bakal langsung ingetin kamu. Aku tunggu di rumah ya.
1: Oke deh cantik, aku tunggu chattingan kamu ya.
0: Oke. Yaudah, clear, bubar. Sampai ketemu besok ya, Syah.
2: Oke.
0: Aku juga mau minta maaf kalau aku sempat salah paham sama kamu. Kamu mau ya maafin aku?
2: Iya, aku maafin. Aku juga mau minta maaf ya kalau bikin kamu jadi berprasangka yang kurang baik sama aku. Semoga komunikasi kita ke depannya bisa tetap terjalin dengan baik.
1: Nah, gitu dong. Kalau iparan itu mesti akur.
2: Ya ampun, udah diperjelas aja nih. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Aku tunggu di rumahku besok ya.
0: Oke. Alhamdulillah, seneng banget ya kita bisa berbagi kayak gini. Aku berharap kita bisa rutinin nih kegiatan kayak gini. Biar bisa makin kompak dan nambah pahalanya sampai berlipat ganda.
2: Tuh kan, berasa enaknya kalau kita bisa berbagi dengan banyak orang. Insya Allah next time kita bisa berbagi lagi ya ke daerah-daerah yang berbeda. Kita survei dulu tempatnya biar bantuan kita tepat sasaran.
1: Betul tuh, Syah. Yang terpenting bantuan ini bisa kita distribusikan kemana aja dan ke siapapun aja.
2: Betul.
1: Nah, biar dapatnya lebih banyak, kita coba juga bikin sosial medianya dan open donasi. Gimana, girls? Setuju nggak?
0: Ide bagus tuh, Bang. Tapi siapa nih yang mau jadi adminnya? Kalau aku sih kurang pintar merangkai kata ya.
2: Ya udah, aku aja. Kebetulan aku juga udah punya banyak followers. Jadi semakin banyak lagi deh yang tahu dan semoga mau berdonasi.
0: Mantap. Aku setuju tuh. Kamu kan emang pintar merangkai kata. Kalau enggak, gimana bisa abangku tersayang ini jadi makin kelopak-kelopak sama kamu?
1: Aduh, ketahuan deh. Ya udah, mumpung tugas kita hari ini udah selesai, jadi kita makan bareng dulu ya. Habis itu kita antar kamu pulang ya, Sel. Soalnya aku sama Mesya mau jalan lagi.
0: Cie, mau jadian ya. Lanjut, biarlah si jomblo ini nongkrong di rumah aja.
1: Sabar.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Cobalah Berpikiran Positif, karya Mutia Utami, diperankan oleh Dinia Khairani Aisyah sebagai Meisha, Maisa Putri Erlian Deni sebagai Rachel, Randy Wilfandi sebagai Nico. Sampai jumpa.

Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Nunukan pendengar, kali ini saya hadirkan informasi tentang sebuah komunitas di segmen Ngobras ya. Dan pendengar, kali ini saya akan menginformasikan kepada Anda ada sebuah komunitas di daerah Aceh pendengar. Namanya adalah Komunitas Aceh Historia. Jadi komunitas ini adalah wadah bagi generasi muda di Aceh yang memiliki minat mendalam terhadap pelestarian, penggalian, dan publikasi sejarah Aceh. Komunitas ini berdiri sejak tahun 2014 dipimpin oleh Rizkan Kamil atau Rizkan ya sapaannya dan bergerak secara aktif untuk menjembatani kesenjangan informasi sejarah di era digital ya. Jadi komunitas ini fokus memproduksi konten sejarah Aceh agar mudah ditemukan di internet. Langkah ini juga bertujuan agar data sejarah yang valid bisa diserap oleh teknologi kecerdasan buatan atau AI sehingga informasi yang tersebar di dunia maya akurat dan tidak hilang. Wah, keren banget ya komunitas ini.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar masih seputar komunitas Aceh Historia. Jadi pendengar, mengingat anak muda itu lebih menyukai informasi yang kasual dan ringkas, maka komunitas ini mengolah data sejarah yang rumit menjadi konten digital yang menarik tanpa menghilangkan substansi aslinya. Nah, tim Aceh Historia secara rutin melakukan observasi lapangan, biasanya satu minggu, untuk mendata objek bersejarah seperti bangunan peninggalan era kolonial serta situs-situs yang belum banyak terdokumentasi atau minim informasi di internet. Data lapangan yang dikumpulkan kemudian diolah, diunggah ke website resmi Aceh Historia dan sebagian dihimpun dalam bentuk buku. Dalam pergerakannya, mereka juga bermitra dengan lembaga resmi seperti Balai Pelestarian Kebudayaan. Ketua dari komunitas ini menekankan pentingnya mendokumentasikan sejarah secara tertulis. Selama ini, banyak sejarah Aceh tuh yang ternyata hanya diwariskan lewat tradisi lisan, yang memiliki risiko tinggi mengalami distorsi informasi atau hilang seiring waktu. Melalui gerakan ini, komunitas Aceh Historia terus mengajak anak-anak muda Aceh untuk tidak sekedar menjadi konsumen informasi, melainkan ikut andil juga dalam mencari, mengolah, dan menjaga warisan peradaban tanah kelahiran mereka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, selanjutnya saya hadirkan segmen Ruang Rindu bagi Anda. Dan kali ini pendengar Pro 1 RRI Nunukan, untuk Anda yang mau bergabung bisa di 0811531945. Saya buka untuk segmen Ruang Rindu kali ini dengan lagu persembahan dari Adele, Someone Like You.

0: Dek, lagi ngapain sih seru amat? Dari tadi ngomong sendiri, kirain sama siapa?
1: Lagi seru nih kak, aku barusan menang, lumayan. Padahal baru pertama nih. Gimana kalau lama, bisa kayak rayaku?
0: Hah? Main judi online pertama, terus menang? Selamat. Kamu baru dikasih umpan sama bandar, kamu pikir hoki?
1: Hah? Maksudnya? Maksudnya apa kak?
0: Kamu pikir Dewi Fortuna itu datang pas pertama kali menang? Pertama kali kamu main? Hei, itu trik semua bandar. Dikasih menang dulu, biar ketagihan. Terus dikasih senang, biar makin berani top up.
1: Hei, apa sih kak?
0: Iya, tiap hari kamu nungguin bola jalan, nungguin kartu keluar, sambil ngeluh, kok hari ini kalah ya? Karena memang sudah dirancang buat kamu kalah.
1: Hah? Masa sih kak? Kan aku selalu balik modal.
0: Duh, bandar itu bukan sahabat. Dia bukan malaikat atau mesin pengisap uangmu. Kamu itu mangsa, dek. Awalnya 50 ribu, naik jadi 200 ribu. Lama-lama ATM-mu kosong, usaha habis, hidup berantakan. Tapi masih aja ngomong nanti balik modal kok. Balik modal dari mana? Kamu bukan lagi cari uang sekarang nih, dek. Kamu lagi gali kuburan kemiskinan kamu sendiri. Berhenti sekarang, dek. Jangan pernah mencoba walaupun tergoda.
1: Oh, iya ya, kak. Oke, kak.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata

0: sedang berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia, namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Okay, pendengar, siapakah yang suka banget minum minuman bersoda? Nah, pendengar, minuman bersoda sering menjadi pilihan saat makan karena memang rasanya manis dan sensasi berkarbonasinya terasa menyegarkan. Namun, kebiasaan menjadikan soda sebagai teman makan itu ternyata perlu diperhatikan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengingatkan konsumsi gula berlebih dari makanan maupun minuman bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular. Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah kandungan gula pada minuman bersoda. Kementerian Kesehatan menyebut satu kaleng minuman bersoda yang berukuran sekitar 350 ml saja rata-rata bisa mengandung sekitar 39 gram gula atau setara dengan sekitar 10 sendok teh gula. Jumlah tersebut sudah mendekati batas konsumsi gula harian yang dianjurkan, yakni maksimal 50 gram atau sekitar 4 sendok makan per orang per harinya, pendengar RRI Nunukan. Okay, kalau tadi ada lagu dari Mike, Semua Untuk Cinta, itu lagu yang dirilis di tahun 2005. Selanjutnya saya akan hadirkan lagu dari Nicky Astria. Kali ini kita agak ngerok sedikit ya, lagu Panggung Sandiwara.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan dan masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk Anda ya. Dan saya masih menginformasikan tentang minuman bersoda pendengar. Jadi jika dikonsumsi terlalu sering, gula yang berlebihan bisa membuat asupan kalori tubuh itu meningkat. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa berkontribusi terhadap kenaikan berat badan dan obesitas. Maka Kementerian Kesehatan mengaitkan konsumsi gula berlebihan dengan meningkat risiko diabetes serta sejumlah penyakit tidak menular lainnya. Minuman soda saat makan itu bisa membuat seseorang memperoleh tambahan gula tanpa disadari, apalagi jika makanan yang disantap itu sudah mengandung gula atau karbohidrat dalam jumlah yang tinggi. Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan keseluruhan asupan gula sepanjang hari, bukan hanya menghitung gula yang ditambahkan secara langsung ke makanan dan minuman.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, tadi saya sempat berbagi informasi tentang minuman bersoda yang ternyata harus kita perhatikan ketika kita mengonsumsinya. Tapi walaupun minuman bersoda ini agak kurang sehat ya, nah lantas apakah minum soda saat makan itu harus benar-benar dihindari? Pada dasarnya yang paling penting adalah membatasi frekuensi dan jumlah konsumsinya, pendengar. Kementerian Kesehatan mendorong masyarakat untuk mengurangi konsumsi minuman pemanis dan memilih minuman yang lebih sehat. Air putih dapat menjadi pilihan utama sebagai pendamping makanan karena tidak mengandung gula tambahan. Dan tentunya masyarakat juga perlu lebih cermat ketika memilih minuman siap saji ya. Itu dia untuk informasi hari ini, pendengar. Jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital ya, agar Anda bisa terus setia bersama RRI Nonokan. Nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah saya akan hadirkan ya untuk Anda lagu-lagu daerah. Tapi saya masih punya dua lagu lagi sepertinya di malam hari ini. Untuk lagu kenangan, saya pilihkan dari miliknya Joy Tobing terlebih dahulu, dengan lagu yang ikonik dari Joy Tobing, Seperti Yang Kau Minta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.

Pendengar, untuk Anda di malam hari ini saya hadirkan lagu daerah ya, dari daerah Kalimantan, kemudian juga dari daerah Sulawesi dan dari daerah lainnya. Pendengar, untuk Anda nanti juga saya akan hadirkan ada sebuah mini feature untuk Anda.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernikahan adalah pengikatan yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan. Pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi di Indonesia. Seperti halnya suku Tidung di Nunukan, Kalimantan Utara. Diceritakan oleh Ibu Kartini, warga RT 17, ada beberapa tahap prosesi jelang pernikahan. Di antaranya, ngadot belanja, yaitu memberikan jujuran ditentukan ketika akan melangsungkan perkawinan, maka uang mahar juga termasuk di dalamnya. Dari itu, masyarakat suku Tidung menganggap pemberian jujuran merupakan hal wajib yang harus ditunaikan dalam pernikahan, yang berarti mereka menganggap jujuran adalah sebagai pemberian yang memang harus ada di setiap pernikahan. Mas kawin merupakan hasil kesepakatan pada saat perseruan yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh calon mempelai pria untuk diantar ke rumah calon mempelai wanita. Waktu penyerahan jujuran, tradisi perkawinan suku Tidung menggunakan pantun dari pihak laki-laki memberikan pantun, dan dari pihak perempuan membalas pantun dari pihak laki-laki.
1: Melamar dulu, apa disetujui kah, apa enggak. Nah, setelah itu baru naik jujuran.
2: Ya, biasanya kalau jujuran apa sih yang disiapkan?
1: Apa saja yang disiapkan. Baru apa ini?
2: Nah, biasanya gini kan, biasanya kalau apa namanya jujuran itu untuk orang Tidung, orang Tidung itu apa saja yang disiapkan, mak? Itu cincin atau apa gitu
1: maksudnya? Pokoknya selengkap-lengkapnya,
2: alat-alatnya,
1: pokoknya alat apa macam barang-barang bahan anu ini, bahan makanan ini.
2: Apa saja, beras?
1: Beras, gulanya, minyaknya, tepungnya, apa? Garam, ajinomoto.
2: Semua dapur ya,
1: alat-alat dapur. Ya,
2: terus emas atau apa?
1: Emasnya cincin.
2: Uang juga?
1: Ya, ada uang, cincin.
2: Cincin itu emas, cincin.
1: Emas, cincin, uang di situ kan. Nah, setelah itu.
2: Nah, setelah jujuran itu, diangkat, ditetapkan. Biasanya
1: diangkat di tempat perempuan.
2: Diantar
1: tempat perempuan.
2: Diantar tempat perempuan.
1: Gitu.
2: Setelah itu penentuan hari.
1: Hari pernikahan.
2: Ya. Setelah jujuran.
1: Setelah jujuran itu kan di penentuan hari anunya, hari.
2: Hari pernikahan.
1: Hari pernikahannya.
2: Ya. Itu tidak bisa sembarang.
1: Tidak bisa, hari cari waktu hari anu apa bagus.
2: Hari yang baik.
1: Hari yang
2: itu
1: baik.
2: Itu supaya apa itu?
1: Supaya enggak anu apa? Supaya aman.
2: Gitu. Supaya langgeng barangkali.
1: Iya, enggak langgeng kan.
2: Biasanya siapa yang menentukan hari?
1: Biasanya anu lah, macam imam kah apa?
2: Imam.
1: Biasanya orang tua lah.
2: Orang tua.
0: Setelah itu acara selanjutnya adalah berpupur yang dilakukan di malam hari. Acara dilaksanakan di rumah masing-masing, akan tetapi jika salah satu dari pihak mempelai berbeda kampung, maka akan dilaksanakan secara bersama-sama. Acara berpupur yaitu di mana mempelai wanita dan mempelai pria diberikan pupur dingin yang dibuat oleh masing-masing keluarga yang nantinya akan saling bertukar antara kedua keluarga mempelai atau tetua-tetua kampung. Dalam prosesi acara berpupur akan diiringi dengan kesenian hadra.
2: Nah, ini berpupurnya tujuannya untuk apa? Berpupur.
1: Supaya kita kelihatan yang anu cantik.
2: Iya. Nah, ini berpupur ini apa saja bahan-bahannya? Berpupur.
1: Beras, tepung beras, ditumbuk, baru taruh yang harum-harum kan? Macam pandan harum.
2: Pandan.
1: Pandan harum itu kan

0: Enggak lah, masuk bentar aja.
1: Pokoknya satu badan semua dipupur atau?
0: Satu badan semua dipupur. Buat anak lagi memperhatikan
1: Kayak
0: pandang.
1: Jadi siapa saja yang dipupur?
0: Pokoknya siapa-siapa yang mau dipupur.
1: Bebas ya? Tamu-tamu yang datang.
0: Enggak juga, dia pun orang di rumah. Bebas. Siapa yang mau mengupur itu bebas.
1: Itu pupur kedua mempelai atau?
0: Kedua mempelai.
1: Oke.
0: Setelah berpupur, langsung masuk di dalam. Diangkat pakai tikar. Tikar tempatnya bang tadi. Ya itu kan berkembaan aja, enggak bersarung aja.
1: Besarung
0: kan.
1: Ya.
0: Nah, karena perempuannya bersarung. Si prianya pakai

0: berpacar atau paci. Sebelum dekat hari akad nikah, masing-masing mempelai sudah menggunakan pewarna kuku alami yang berwarna merah yang berasal dari daun pacar.
1: Berpaci itu untuk apa?
2: Supaya kelihatannya cantik kuku dilihat.
1: Warnanya ya, warna untuk alami. Pakai apa itu pacinya?
2: Daun paci lah.
1: Daun paci ya?
2: Nah, ada berarti kayu tuh kan? Okay. Daun paci kayu tuh.
1: Ya, setelah itu baru diangkat pakai tikar tadi ya?
2: Baru diangkat pakai tikar.
1: Setelah
2: pakai
1: berpupur tadi?
2: Setelah berpupur. Okay. Baru berpaci, baru diangkat masuk ke dalam.
1: Oke. Okay. Setelah itu?
2: Besok paginya, baru mandi.
1: Mandi kembang?
2: Mandi kembang.
1: Jadi kembang itu apa saja di dalam?
2: Kembang yang kembang kertas itu yang di harum-harum.
1: Melati juga
2: melati,
1: mawar?
2: Ya, mawar ada. Baru ditutup kain kuning.
1: Kuning.
2: Kasih tidur satu malam. Itu air kembang itu kan. Nah, paginya baru kasih mandi.
1: Biar kelihatannya segar atau apa?
2: Iya, kelihatannya segar.
1: Oke, baik.
2: Tapi yang si perempuan.
0: Akad nikah. Sebelum mempelai pria masuk ke dalam rumah, ia akan melakukan akad nikah. Tradisi di mana mempelai pria dihambur beras kuning.
1: Penghiasan pengantin.
2: Ya, penghiasan pengantin sudah dianu kan, baru akad nikah atau apa sih itu tadi?
1: Penghiasan pengantin ini seperti apa?
2: Salon,
1: dihias salon, ya, dihias.
2: Salon.
1: Ini cewek, ini perempuan.
2: Ya,
1: mempelai perempuan ya, dihias.
2: Perempuan dihias.
1: Okay.
2: Di salon kan.
1: Setelah itu menunggu.
2: Menunggu pengantin pria datang.
1: Oke, jadi ini si pengantin wanita dipupuri, terus di apa namanya itu dimandikan, dihias sambil menunggu
2: si pria, mempelai pria. Mempelai pria datang. Nah, terus mempelai pria datang diarak. Diarakkan pakai
1: apa namanya? Tumpang atau hadra?
2: Ya, hadra. Setelah itu sampai sudah di depan pintu, diselawat dulu, baru dihambur beras kuning 3 kali.
1: Yang ini di selawat selesai menghambur beras kuning itu maksudnya apa?
2: Supaya selamat dihambur beras kuning.
1: Jauhkan dari bahaya.
2: Ya, gitu. Adat kami tidung begitulah.
1: Lempar untuk mempelai?
2: Untuk mempelai pria.
1: Pria tadi ya, sebelum dia masuk rumah?
2: Sebelum masuk rumah. Jadi setelah masuk rumah, diselawat dulu kan, diselawat. Baru dihambur beras kuning 3 kali. Duduk di atas tilam, pakai dia. Raja Besila tuh duduk. Nah, pria sama perempuan sudah berduduk.
1: Oh, sudah bersanding sudah.
2: Sudah di situ. Baru begini.
1: Apa
2: ijab kabul. Sudah itu baru cincin.
1: Tukar cincin.
2: Tukar cincin sudah. Setelah itu sudah baru sanding.
0: Sebelum acara bersanding dimulai, terlebih dahulu dilakukan acara arak-arakan dari keluarga pria menuju rumah keluarga wanita. Dalam acara arak-arakan akan diiringi dengan kesenian hadra, yang kemudian di acara tersebut juga akan dibawa beberapa perlengkapan, yang diantaranya busak dian yang berarti bunga lilin, sedulang berupa cindramata yang berbentuk piring yang dibungkus dengan kain kuning sebanyak 9 buah yang dibawa oleh 9 orang ke pihak perempuan. Setelah rombongan arak-arakan tiba di dalam rumah, maka kesenian hadra yang menjadi pengiring berhenti, yang kemudian keluarga wanita mengutus salah satu dari pihak keluarga untuk menjemput rombongan pihak mempelai pria dengan membacakan salawat nabi dan melemparkan beras kuning, yang kemudian barulah keluarga pria memasuki rumah wanita. Ketika rombongan memasuki rumah, akan diiringi musik kulintang dan menyanyikan lagu capin yang berarti raja berangkat. Setelah itu mempelai pria berdiri di depan pelaminan yang disebut pagau, yang kemudian akan melakukan prosesi hugau pagau, yaitu semua undangan yang hadir akan memberikan hadiah berupa uang yang dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan.
1: Iya, bersanding ini ada beberapa kali bersanding ini.
2: Hari pertama kan itu kan resepsinya kan. Jadi malam ketiga itu bersanding lagi. Nah, itu malam ketiga kan bersanding, baru bejepin.
1: Oh, jepin ya, itu tarian jepin. Khas tidung.
2: Tarian tidung sudah.
1: Iya.
0: Kiwon Talulando, yang berarti malam ketiga, merupakan acara lanjutan dari prosesi perkawinan. Acara ini dilakukan pada malam hari, di mana akan dihadiri undangan yang kemudian diisi oleh acara hiburan jepin, sejenis tarian. Setelah undangan pulang, maka akan dilanjutkan dengan acara menyanyikan lagi bebalon yang dilakukan hingga pagi hari. Pada subuh hari, mempelai wanita akan dimandikan oleh beberapa orang tua atau sesepuh kampung yang diiringi dengan musik hadra. Acara ini dinamakan bendiu. Setelah acara bendiu selesai, maka dilanjutkan dengan acara betamor. Pada pagi hari, yaitu acara ini, mempelai pria akan menamatkan bacaan Al-Quran. Acara betemot tidak menjadi wajib ketika mempelai pria telah melaksanakan acara betamot Al-Quran sebelum ia menikah.
2: Setelah itu, paginya baca doa selamat sudah. Baca doa selamat, baru habis itu kan baru pergi sama mertua.
1: Ya, mertua itu namanya apa tuh?
2: Pergi nyembaloy.
1: Nah, itu seperti apa tuh?
2: Pigian bang, datang di tempat mertua.
1: Jadi diantar sudah ke sana?
2: Ah, diantar sudah si perempuan ini tempat si laki-laki ini.
0: Pada siang hari setelah acara betamu dilakukan, maka dilanjutkan dengan acara nyembaloi, yaitu keluarga dari mempelai wanita akan berkunjung ke rumah keluarga mempelai pria. Sesampainya di rumah keluarga pria, maka kedua mempelai akan melakukan upacara yang dinamakan Kido Batu Gabut Lading, yaitu mempelai pria akan menginjak batu, gigit pisau, dan minum air putih yang bermakna keteguhan dalam menjalani keluarga.
2: Terus itu baru suruh injak batu.
1: Ya, injak batu ini seperti injak batu batu biasa atau batu yang sudah disiapkan?
2: Biasa, batu biasa aja, sembarang batu. Supaya hati kita itu macam mana itu tenang kan.
1: Seperti itu ya.
2: Jadi kalau pisau itu supaya kita tajam mencari nafkah itu bilang. Jadi terus itu sudah gigit pisau, ambil syarat bah. Sudah ambil anu itu gigit pisau, baru minum air biasa di dalam gelas.
0: Dan ketika acara kunjungan tersebut dilakukan di rumah keluarga mempelai wanita, diadakan acara-acara pembongkaran tenda-tenda

0: sai.
1: Jangan di skip. Lagu ini bagus tau. Lagu daerah, keren kan?
2: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
1: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
3: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silahkan Anda download melalui Google Play Store secara gratis ya. Dan bagi Anda pendengar yang mau tetap terhubung bersama dengan RRI, Anda ingin juga membaca berita-berita teraktual, bisa melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Tadi sudah saya hadirkan informasi dalam sebuah bentuk feature tentang pernikahan suku Tidung, pendengar. Tentu nanti juga akan saya hadirkan informasi-informasi lainnya seputar kebudayaan ya di setiap malamnya, pendengar, untuk Anda bersama penyiar RRI Nunukan yang lainnya juga. Dan tentunya kita harapkan dengan adanya segmen budaya seperti ini ya, kita lebih mencintai kebudayaan kita sebagai masyarakat yang berada di wilayah perbatasan. Jangan sampai ya anak cucu kita tidak mengenal kebudayaan kita. Tetaplah bersama RRI Nunukan, pendengar. Nanti saya juga akan hadirkan renungan malam untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nonokan.
1: Mengotori langit. Suatu hari seorang perempuan pemarah mendamprat sang nenek yang mengetuk pintu rumahnya untuk menawarkan dagangan. Sang nenek mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya perempuan itu berhenti memaki. Ia bertanya kepada sang nenek. "Kenapa nenek malah diam?" Sang nenek balik bertanya kepada perempuan pemarah itu.
2: "Nak, jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu, nak?"
1: "Ya milik si pemberilah."
2: "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu, nak. Nenek tidak mau menerimanya. Kamu harus menyimpannya sendiri. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan mengotori wajahnya sendiri."

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi ke malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

hadiah dan mahkota terindah untuk ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang mati, maka semua amalnya akan terputus, kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan menjadi anak yang soleh, takwa kepada Allah, maka di setiap saat secara tak sadar, kita telah memberi hadiah berupa pahala yang mengalir terus-menerus untuk ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat, kedua orang tuanya akan diberi sebuah mahkota yang berkilau, yang sinarnya lebih baik dari sinar matahari di dunia. Hadis riwayat Al-Hakim. Dengan membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran kemudian mengamalkannya, maka kita akan dapat memberi mahkota terindah untuk ibu.

0: Selamat pagi pendengar kembali. Kita masih bersama di Mutiara Pagi kali ini. Dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Fathul Yadi SH yang akan memberikan pencerahan kepada kita di Mutiara Pagi dengan topik 3 sifat yang dicintai Allah. Kita akan langsung saja menyapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah, kita berharap pendengar kita pagi hari ini yang mengikuti Mutiara Pagi juga dalam keadaan sehat walafiat ya Pak Ustadz ya.
1: Amin.
0: Baik Pak Ustadz, silakan berikan pencerahan kepada kita di pagi hari ini terkait dengan 3 sifat yang dicintai Allah. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur wa nusalli wa nusallim ala Habibin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjelang pagi kita dalam keadaan sehat walafiah. Kemudian salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang 3 sifat hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya." Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang kaya, maksudnya adalah kaya hatinya, dan hamba yang suka menyembunyikan amal ibadahnya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita 3 sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah mencintai hamba-hamba yang bertakwa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ayat-ayat yang lainnya yang memerintahkan dalamnya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya sering kita mendengar kata takwa dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mungkin sedikit daripada kita yang mau mengerti makna daripada ketakwaan itu sendiri. Atau bahkan banyak dari kita yang mengetahui makna takwa tersebut, namun sedikit daripada kita yang merealisasikan, mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena mungkin ketidaktahuan kita tentang keutamaan-keutamaan daripada takwa tersebut. Karenanya, ya, pada kesempatan ini kami akan memberitahu para pendengar tentang makna takwa tersebut dan apa keutamaannya. Pertama, ya, berkait tentang pengertian takwa, kaya secara bahasa adalah al-wiqayah. Al-wiqayah artinya adalah pencegah, perlindung, yang menyelamatkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala firman wa waqahum azabal jahim. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan orang-orang beriman itu daripada azab yang pedih. Sedangkan cara istilah itu para ulama kita ya banyak mendefinisikan takwa lebih daripada 10 definisi. Namun kita mengambil definisi yang didefinisikan oleh seorang yang bernama Talaq ibn Habib rahimahullah. Beliau mengatakan at-taqwa huwa al-amal bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a rahmatan minallah wa tarku ma'siyatillah ala nurin minallah makhafatan azabillah. Jadi beliau mengatakan takwa itu adalah kita mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu. Kita melakukan semua itu ketaatan, kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar ilmu. Dan kita lakukan semua itu karena kita takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada definisi ini kita mengambil ya bahwasanya takwa adalah yang pertama kita mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengerjakan perintah-perintah ini harus didasari dengan ilmu. Karena ya, suatu perintah ketika tidak didasari dengan ilmu, didasari dengan hawa nafsu, maka ya, bisa jadi tidak akan sesuai dengan apa yang ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Makanya sesuatu ya, apapun itu ya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat ya, terlebih lagi urusan akhirat tentunya itu harus berdasarkan ilmu. Dan kita melakukan semua itu ya, karena kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulu ahadukum amaluhu al-jannah. Kalian tidak masuk surga ke dalam kalian tidak masuk ke dalam surga karena amalan-amalan kalian. Maka para sahabat mengatakan wala anta ya Rasulullah, maka apakah engkau juga seperti itu Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan iya, aku juga seperti itu. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dan ya keutamaannya kepadaku. Oleh karenanya, ya, kita mengerjakan suatu amalan karena mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meninggalkan maksiat-maksiat ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga didasari dengan ilmu. Dan kita melakukan semua itu ya, karena kita takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dengan takwa. Dan ketakwaan ini ya, adalah ya, yang faktor yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga. Rasulullah SAW pernah ditanya ya, ayu amalin aksaru mayadukhulun nas al-jannah, amalan apa yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga? Maka Rasulullah SAW menjawab taqwallah wa husnul khuluq, itu bertakwa kepada Allah dan akhlak dan budi pekerti yang baik. Dan takwa ya, memiliki ya, banyak sekali keutamaan ya. Bahkan ya, takwa itu sendiri ya, sebenarnya menjadi pondasi ya, ketika kita ingin merubah hidup menuju yang lebih baik. Ketika kita ya, menjadi orang yang sulit paham dalam ilmu, terutama ilmu agama, maka solusinya adalah dengan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala firman wattaqullah wa yuallimukumullah innallaha bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu, akan mengajari kalian agar Allah akan memahamkan kalian terhadap pelajaran-pelajaran ya, yang tidak kalian mengerti terhadap pelajaran-pelajaran yang mungkin susah kalian pahami. Di situ ketika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian, sungguhnya Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ketika kita susah dalam membedakan kebenaran dan kebatilan, maka solusinya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan yang menjadikanmu ya bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan ketika ya, suatu negeri, suatu tempat, suatu wilayah ya, dalam keadaan kacau, dalam keadaan ya, tidak makmur, maka solusinya ya, hendaklah semua penduduk yang ada di wilayah tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk satu negeri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan la fatahna 'alaihim, maka kami akan bukakan al barakat, keberkahan-keberkahan daripada ya, langit dan bumi. Artinya apa? Ketika ya, suatu penduduk negara atau wilayah tempat itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan perubahan yang ya, begitu besar terhadap tempat tersebut. Ketika seorang pemimpin ya, ketika suatu tempat memiliki pemimpin yang bertakwa kepada Allah, ya, ia menjalankan kepemimpinannya untuk kemaslahatan-kemaslahatan ya, orang yang dipimpin, ya, ia takut ya, untuk korupsi, ya, dan itulah bentuk ya, pengamalan daripada ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ya, susah dalam rezeki, ya, kekurangan harta, maka solusinya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan solusi daripada ya masalah-masalah yang ia hadapi, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki daripada arah-arah yang ia tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan segala urusannya itu menjadi mudah. Maka ya, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya, segala sisi daripada kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Dan ya, keutamaan takwa yang paling besar itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada azabnya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tsumma nunajjiyal ladzina taqau wa nadzaru dzalimina jithiya." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa itu daripada ya, api neraka, kemudian kami biarkan ya, orang-orang yang zalim itu ya dalam disiksa dalam neraka dalam keadaan ya, berlutut dalam keadaan hina. Ini ya, beberapa keutamaan takwa ya, sebenarnya masih banyak lagi sebutkan dalam ya Al-Quran ya, maupun hadis Rasulullah SAW. Semoga menjadikan kita ya yang pertama paham tentang apa itu takwa, sehingga kita bisa merealisasikan takwa itu dalam kehidupan kita. Kemudian setelah kita mengetahui keutamaan daripada takwa ini ya, semoga mendorong kita ya, untuk bersemangat menjadi ya, pendorong bagi kita untuk senantiasa ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika kita merasa kehidupan kita ya, kacau ya, rusak ya, maka solusinya ketika kita ingin memperbaiki hidup kita menjadi yang lebih baik, maka solusinya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hambanya bersifat dengannya yaitu al-ghaniyah, itu bersifat qanaah, merasa cukup dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup apa yang ada pada dirinya, selalu senantiasa bersyukur ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contoh yang ya, yang kita bisa mengambil contoh darinya itu ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita melihat ya, beliau adalah seorang yang ya qanaah, yang merasa cukup daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Ya, padahal ya, pada saat itu beliau adalah seorang pemimpin ya, kaum muslimin ya, yang menguasai banyak tempat ya. Kalau kita samakan sekarang, mungkin beliau adalah sekelas presiden. Namun kalau kita melihat kehidupan beliau, beliau adalah orang yang sangat-sangat sederhana dalam ya, kehidupannya. Dan beliau memberikan rumus ya, memberikan cara ya, bagaimana cara kita agar bersifat qanaah, merasa cukup daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadisnya beliau mengatakan ya, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ya, ila man huwa fawqakum. Ya, rumusnya adalah kalau kita mau bersifat qanaah cukup itu ya, kita senantiasa melihat ya, kenikmatan-kenikmatan dunia itu orang yang ada di bawah kita. Ya. Jadi kalau kita mau bersyukur itu kita melihat ya, orang-orang yang ada di bawah kita dalam masalah dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan kita melihat orang yang ada di atas kita dalam urusan dunia. Ketika kita memiliki ya, rumah, maka lihat saudara-saudara kita yang masih mengontrak. Ketika kita memiliki ya, kendaraan, maka lihat saudara-saudara kita yang tidak memiliki kendaraan ya. Dan begitu ya, seterusnya dengan nikmat-nikmat dunia. Dan jangan pernah kita melihat ya, orang-orang yang ada di atas kita dalam urusan dunia. Karena kenapa? Ya, ketika kita ya, melihat orang-orang yang ada di atas kita dalam urusan dunia, maka kita menjadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa merasa kurang daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika kita memiliki sepeda motor, kita melihat orang yang memiliki mobil, maka kita ya, juga akan ya, mau untuk memiliki mobil tersebut ya. Ketika kita memiliki rumah yang tidak terlalu besar, maka kita melihat orang yang rumahnya lebih besar, maka kita akan menjadi ya, orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka olehnya karena Rasulullah SAW mengatakan fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matullahi alaikum, yang demikian itu agar kalian tidak ya, meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara cara agar kita bisa bersifat qanaah itu dengan cara kita meyakini ya, bahwasanya ya, nikmat-nikmat ya, yang ada pada kita, atau kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rezeki kepada hamba-hambanya itu sesuai dengan ya hikmahnya. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hamba-hambanya itu dengan ilmunya. Allah Maha mengetahui ya kadar daripada rezeki seorang hamba. Si A diberikan sekian, si B diberikan sekian, ya, karena Allah Maha mengetahui maslahat ya rezeki terhadap hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala firman, ya, lahu maqalidus samawati wal ard. Wa yabsutu ar-rizqa liman yasha wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki pemendaharaan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, wa yabsutu ar-rizqa liman yasha, dan Allah melapangkan rezekinya bagi siapa yang Ia kehendaki. Wa yaqdir, kemudian Allah menakar rezeki itu kepada masing-masing hambanya. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ketika kita sudah meyakini semua itu, ya, maka kita ya akan menjadi seorang yang ridha terhadap ya kadar rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing kita. Karena ya bahwasanya ya, kita ketahui, perlu kita ketahui bahwasanya banyak atau sedikitnya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu ya bukan menjadi tolak ukur cinta sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Karena ya rezeki ya, banyaknya rezeki, sedikitnya rezeki, semua itu ya akan menjadi ujian bagi kita, ya. Seorang yang banyak rezeki ya diuji untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimpakkan ya apa yang Allah Subhanahu wa taala telah rezeki kepekan kepadanya. Ya, seorang yang sedikit rezeki ya dituntut untuk senantiasa bersabar, ya. Makanya karenanya ya. Ya, urusan seorang mukmin ya semuanya baik. Dan ini tidak dimiliki kecuali kepada orang-orang mukmin. Jika ia diberikan ya kenikmatan, dia bersyukur. Jika diberikan ya musibah, ia menjadi orang-orang yang bersabar, maka kedua-duanya baik baginya. Kemudian cara kita agar kita tetap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetap ya bersifat qanaah, itu hendaklah kita meyakini bahwasanya apa yang kita miliki di dunia ini ya bukan milik kita sepenuhnya. Ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kapan Allah Subhanahu wa taala mau mengambilnya, maka kenikmatan itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzal jalali wal ikram. Semua makhluk yang ada di dunia ini akan binasa, dan yang akan tersisa hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hal ini. Itu semua nikmat yang kita miliki pada di dunia ini, semua itu akan sirna ya. Jadi kalau kita menggunakannya untuk ketaatan, maka itu akan menjadi ya kelonggaran azab bagi kita nanti di akhirat. Jika kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk kemaksiatan, maka itu akan menjadi beban nanti di hari penghisapan. Kemudian yang terakhir, sifat hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu seorang hamba yang suka menyembunyikan ya amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta dengan hamba-hamba yang menyembunyikan amal ibadahnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya sangat-sangat membenci dengan hamba yang suka bermaksiat secara ya sembunyi-sembunyi. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keutamaan yang begitu besar bagi hamba-hamba yang ya suka menyembunyikan amal ibadahnya. Di antaranya ya akan mendapatkan naungan nanti kelak pada hari kiamat di padang mahsyar, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebutkan 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala nanti naungi nanti pada hari kiamat. Di antaranya ya rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiq ya hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Salah satunya seorang laki ya yang bersedekah sampai ya tangan ya kirinya tidak mengetahui apa yang diimpakkan oleh tangan kanannya ya, karena pintarnya menyembunyikan ya amal-amal ibadahnya. Dan sangat banyak contoh ya daripada ulama salaf kita ya, dan ya, orang para sahabat tabi'in tentang bagaimana mereka ya menyembunyikan amal ibadahnya ya. Mungkin ya ini yang bisa ya disampaikan. Semoga ada manfaat ya, bagi kami pribadi dan untuk para pendengar sekalian. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, semoga kita menjadi hamba-hamba yang ya merasa cukup dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa ya menyembunyikan amal ibadah kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Wa akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahan kepada kita semua pagi hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Pagi. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Mutiara Pagi kali ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Perkembangan RI saat ini sudah tidak lagi seperti dulu, dia sudah masuk pada digitalisasi. Daripada kita capek untuk melakukan sosialisasi kemana-mana, mending datang duduk di RI, bicara sejuta, satu suara sejuta telinga orang mendengar RI.
2: Kan banyak yang dari kita ini tidak mempunyai sertifikat, baru kan mereka orang tidak mampu gitu. Yeah. Jadi mereka untuk pengurusan sertifikat mungkin kan membutuhkan biaya. Jadi yang tidak punya sertifikat itu tapi sudah mempunyai alas hak.
3: Sari berita. Di usianya LPPR RI ke-81 tahun, Kepala LPPR RI Nunukan menegaskan komitmennya dalam menjaga keutuhan NKRI dan merawat nasionalisme di wilayah perbatasan di tengah tantangan teknologi dan juga arus informasi negara tetangga. Pemkab Nunukan tidak hanya memperbaiki rumah warga melalui program RTLH, tetapi juga membantu penerima mendapatkan sertifikat tanah secara gratis untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini edisi Sabtu 12 September 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan pagi ini, kita awali dengan informasi terkait dengan di usianya LPPR RI ke-81 tahun, Kepala LPPR RI Nunukan menegaskan komitmennya dalam menjaga keutuhan NKRI dan juga merawat nasionalisme di wilayah perbatasan di tengah tantangan teknologi dan juga arus informasi negara tetangga. Muslimin melaporkan selengkapnya.
4: Memasuki usia ke-81 tahun pada 11 September 2026, Radio Republik Indonesia terus menunjukkan transformasi dalam menghadapi dinamika zaman. Tidak lagi hanya mengandalkan siaran terestrial, RRI kini hadir melalui spektrum digital dan multiplatform agar dapat diakses masyarakat luas kapan saja dan di mana saja. Kepala RRI Nunukan Fayekun Fur mengungkapkan, pencapaian lembaga RRI tahun ini semakin diperkuat dengan diraihnya opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK secara berturut-turut. Jangkauan siaran RRI juga semakin meluas hingga menembus wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, serta aktif menjemput dan berkolaborasi langsung dengan audiens.
1: Kita cukup banyak melibatkan audiens. Jadi RRI lagi bukan lagi menunggu audiens, tetapi harus menjemput audiens untuk berkolaborasi dengan RRI. Sehingga perkembangan RRI saat ini sudah tidak lagi seperti dulu, dia sudah masuk pada digitalisasi. Daripada kita capek untuk melakukan sosialisasi kemana-mana, mending datang duduk di RRI, bicara sejuta, satu suara sejuta telinga orang mendengar RRI.
4: Di wilayah perbatasan seperti Nunukan, kehadiran RRI sangat vital karena berfungsi sebagai beranda NKRI yang berhadapan langsung dengan arus informasi dan teknologi negara tetangga. Meski dihadapkan pada tantangan geografis seperti masih adanya wilayah blank spot serta kebutuhan perangkat pemancar yang lebih mumpuni guna menangkis pengaruh informasi luar, RRI Nunukan terus berupaya menyuguhkan program pembangunan bangsa yang dibutuhkan masyarakat. Fayakun menegaskan RRI tidak bisa berdiri sendiri dalam menjalankan misi kebangsaan tersebut. Kolaborasi terus dijalin bersama pemerintah daerah, kemasyarakatan, hingga jajaran TNI yang bertugas di garda terdepan perbatasan.
1: Tentunya RRI tidak bisa berdiri sendiri mengawal negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus berkolaborasi dengan semua pihak, baik itu pemerintah daerah, masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan, pemuda, lembaga-lembaga keagamaan, terutama berkolaborasi dengan Angkatan Bersenjata atau TNI yang ada pada perbatasan. Kita sama-sama menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita itu bisa melakukan sesuatu dengan informasi-informasi yang akurat, informasi-informasi yang menyegarkan.
4: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun RI ke-81, RRI Nunukan turut memeriahkannya melalui gelaran RRI Fest yang diisi dengan ajang pencarian bakat bintang radio, aksi sosial donor darah, hingga pasar UMKM. Menutup perbincangan, Fayakun menyampaikan pesan kepada warga Nunukan dan sekitar agar senantiasa menjadikan RRI sebagai referensi utama informasi yang terpercaya. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Pemkab Nunukan tidak hanya memperbaiki rumah warga melalui program RTLH, tetapi juga membantu penerima mendapatkan sertifikat tanah secara gratis untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak hanya memperbaiki rumah warga melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Pemerintah juga mendorong penerima bantuan memiliki sertifikat tanah agar kepemilikan lahan dan bangunan yang ditempati memiliki kepastian hukum. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Disperkim Tan Nunukan, Serlim Hernita mengatakan upaya tersebut dilakukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional. Bantuan sertifikat diberikan gratis bagi penerima RTLH yang belum memiliki sertifikat tanah, namun telah memiliki dokumen seperti SPPT.
2: Kan banyak yang dari kita ini tidak mempunyai sertifikat, baru kan mereka orang tidak mampu gitu. Yeah. Jadi mereka untuk pengurusan sertifikat mungkin kan membutuhkan biaya. Jadi yang tidak punya sertifikat itu tapi sudah mempunyai alas hak, misalnya dia sudah ada SPPT-nya, sudah ada kuitansinya, kuitansi jual belinya, itu yang dibantu untuk diterbitkan sertifikat tanahnya.
5: Serli menyebut tahun ini baru 4 penerima program RTLH yang terakomodir untuk mendapatkan bantuan penerbitan sertifikat tanah. Saat ini tim Disperkim Tan bersama BPN telah melakukan pengukuran lahan di lapangan.
2: Karena sudah

0: yang ditempati. Salma Amin melaporkan.
1: BPS Nunukan menjelaskan penyebab desil DTSN belum sepenuhnya sesuai kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi kelengkapan data yang menjadi dasar pemeringkatan masyarakat dalam DTSN. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN merupakan penggabungan tiga sumber data utama. Ketiga sumber tersebut yakni P3KE, Reksosek, dan DTKS yang digabungkan menjadi satu basis data. Hal ini disampaikan Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
3: Jadi kalau ada yang nggak sesuai desil, jadi gini, DTSN itu penggabungan tiga data, P3KE, Reksosek, sama DTKS. Digabung dia jadi satu. Nah, tapi data ini nggak sempurna. Kenapa? Karena mungkin di satu survei nggak ada variabel ini, di satu survei ada variabel ini. Sementara kami BPS ini kan melakukan pemeringkatan. Pemeringkatan ini dari 40 variabel.
2: BPS melakukan pemeringkatan berdasarkan 40 variabel yang menjadi dasar penentu posisi desil masyarakat. Perbedaan kelengkapan variabel dari setiap sumber data membuat sebagian masyarakat belum dapat diperingkatkan. Kondisi tersebut menyebabkan data DTSN masih membutuhkan proses pemutakhiran secara bertahap. Secara nasional, baru sekitar 33% data yang memiliki kelengkapan variabel untuk pemeringkatan.
3: Nah, jadi kalau begitu digabungkan, kalau datanya belum lengkap 40 variabel, tentu nggak bisa diperingkatkan dia. Ya kayak gitu bahasanya. Sehingga pastilah belum mutakhir.
2: DTSN telah digunakan sebagai dasar intervensi kebijakan pemerintah hingga akurasi data menjadi penting. Masyarakat diharapkan berpartisipasi memperbaharui data apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya.
3: Karena secara nasional masih 33% yang lengkap datanya itu, sehingga itu bisa memutakhirkan. Nah, karena ini sudah dipakai untuk intervensi-intervensi kebijakan, tentunya perlu peran serta dan partisipasi masyarakat untuk dapat memutakhirkan ini.
4: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Polsek Nunukan lakukan pengecekan senjata api dan kendaraan operasional. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
5: Kapolsek Nunukan Ibtu D. Barasa menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan pengecekan senjata api dan kendaraan roda 2 dan 4, serta seluruh personil Polsek Nunukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana di Polsek Nunukan siap ketika ada berbagai kegiatan operasional.
6: Sarana-prasarana di Polsek itu satu waktu apalanya siap ini, dalam hal kegiatan-kegiatan operasional siap semuanya. Kemudian dari pengecekan senjata pun lengkap, kendaraan pun R2, R4 juga lengkap, artinya tidak ada kerusakan, tidak ada kendala. Kemudian dari personil juga tidak ada permasalahan-permasalahan yang di Polsek Nunukan begitu.
5: Ketika ditanyakan terkait pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat serta penegakan hukum dan patroli keamanan, ia menyampaikan jika tahun ini lebih dekat lagi kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan. Tidak ada lagi intimidasi, kekerasan, semua pelayanan harus bermasyarakat. Seluruh keluhan-keluhan masyarakat cepat direspon.
6: Ya, selama ini kita sudah kita maksimalkan pelayanan masyarakat dengan humanis, artinya setiap ada pelaporan juga kami cepat respon. Kan sekarang ada namanya 110, minimal 5 menit kita harus sudah di TKP, paling lambat 5 menit sudah di TKP. Namun kadang kendalanya kan juga TKP ada juga dekat, ada jaraknya agak jauh, itu kadang mengingat melihat situasional juga tempatnya kan gitu.
5: Ia juga menambahkan jika selama ini tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat umum turut membantu ketika ada permasalahan di masyarakat. Mereka cepat merespon dalam penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat. Dalita Reri melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Nunukan akan pecahkan rekor muri senam Lucky Wall dengan 1.000 peserta. Delita Reri kembali melaporkan.
5: Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Nunukan, Surai, mengatakan saat ini sudah memberikan informasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan seluruh sekolah di Kabupaten Nunukan untuk turut serta

0: dalam senam Lucky Wall di Paras Perbatasan dengan 1000 regu atau kelompok tari tanggal 11 Oktober 2026 mendatang.
1: Peserta, kalau gitu dia dapat 1000 peserta, bukan peserta, 1000 kelompok tari. Kalau gitu dia 1001, berarti pecah rekor muri kita. Jumlah personilnya berapa? Berarti 10.000, 10 orang. Barulah rekor muri kita terpecah. Nah, inilah yang pekerjaan, kita harus seriusi. Kami, leading sektornya ada di disebut Purapar, hanya memfasilitasi. Tetapi pada akhirnya peranan sertanya masyarakatlah yang menentukan.
0: Ia menyampaikan bahwa senam Lucky Wall ini juga akan diikuti oleh negara serumpun, Malaysia, Sabah, Filipina, yakni Sulu, Tawi-Tawi atau Pagun Yaki Selungon, Pagun Yaki Buison. Kemudian dari Brunei Darussalam, Mukim Tidung Sawat, Pagun Belimpung, di samping dari seluruh siswa-siswi di Kabupaten Nunukan.
1: Dan semua instansi itu tidak mesti satu. Lebih dari satu itu yang lebih baik, ya. Jadi macam sekolah SMP 1 jumlah siswanya 2000 sekian, paling tidak kelompoknya dapat saja misalkan 100 atau 200 kelompok, itu yang kita inginkan itu. Nah, kedua, ekor muri ini juga diikuti oleh Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan. Kenapa? Mereka adalah peserta dari Irau Tidung Muri 1. Saat ini mereka sudah berlatih melalui video tutorial yang sudah kita kirim ke sana. Kemudian diikuti lagi orang-orang Tidung yang ada di Sabah, Tawau, Sendakan, Lahat Datu, Marotai, Kalabakan dan lain-lain. Dari Brunei Darussalam, dua kampung Tidung yang ada di sana.
0: Sementara akar mitologi Yaki Bentawol ini adalah sang pemburu. Yaki Bentawol Jejaka, Gagah Berani dari sebuku Sumbol, menemukan 7 bidadari kayangan di danau dan memperistri salah satunya. Kemudian saat syukuran kelahiran anak, sang istri menari dengan selendang kebesarannya, lalu terbang kembali ke kayangan. Pesan terakhir, jika anak kita menangis, bawalah ke sungai. Gelombang 7 susun akan datang menghiburnya. Dan terakhir, warisan abadi. Gelombang 7 susun tersebut diyakini masih ada hingga saat ini, menjadi inspirasi utama pergerakan Lucky Wall. Dalita Reri melaporkan.
2: Humas Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan Rusdi Mursalim mengaku menjadi korban penipuan setelah membeli cumi-cumi yang ternyata bagian dalamnya diisi dengan daging ikan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
3: Humas Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Nunukan, Rusdi Mursalim, mengaku menjadi korban penipuan setelah membeli cumi-cumi yang ternyata bagian dalamnya diisi dengan daging ikan. Kejadian tersebut diketahui setelah cumi-cumi yang dibeli dibersihkan dan dibuka untuk dimasak. Menurutnya, modus kecurangan tersebut dilakukan oleh oknum pedagang pasar untuk menambah berat timbangan saat dijual kepada konsumen. Hal ini membuat berat cumi-cumi yang dibeli tidak sesuai dengan berat sebenarnya karena sebagian beratnya berasal dari daging ikan yang dimasukkan ke dalam cumi-cumi. Ia merasa kesal karena praktik tersebut merugikan masyarakat. Konsumen membeli berdasarkan berat timbangan, sementara sebagian isi ditimbang bukan merupakan cumi-cumi.
4: Pada waktu dibersihkan, saya melihat kenapa ada ikan ini. Tapi tidak pernah terpikir dari situ. Ketika masak, lihat, saya konekkan. Yang ada di Facebook Peduli Nunukan itu, ada yang viral. Yeah. Ternyata apa yang dibilang itu betul, 100%. Dan ini tidak bisa dibiarkan begitu terus. Sementara ini cumi digabung dengan seperti itu. Mana ada cumi kecil, ikannya lebih besar daripada cumi bisa menelan seperti itu. Tidak masuk di akal.
3: Rusdi meminta Dinas Perdagangan melakukan inspeksi mendadak di sejumlah pasar tradisional di Nunukan. Langkah ini dinilai perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada praktik kecurangan serupa yang merugikan konsumen.
4: Itu perlu Dinas Perdagangan itu, pantau, lihat. Cukup saya yang jadi rugi di situ. Itu harga cumi itu mahal itu. Harusnya 1 kilo naiknya tinggal 4 kilo saja itu. Karena sudah dimasukkan ikan di dalam cumi. Pas direbus cumi itu tidak ada hitam-hitamnya. Hilang semua mereka. Ini tidak bisa dibiarkan pedagang-pedagang begini. Merusak ini citra ini. Turun Dinas Perdagangan. Senyap-senyap. Tahu kesikan pemberitahuan. Sidak. Supaya kelihatan. Dan diperiksa. Mereka pintar itu.
3: Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih teliti saat membeli hasil laut di pasar. Konsumen diharapkan tidak ragu memeriksa kondisi barang yang dibeli untuk memastikan kualitas sesuai dengan yang ditawarkan para pedagang. Ahmad Ilham melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Di usianya LPPR RI ke-81 tahun, Kepala LPPR RI Nunukan menegaskan komitmennya dalam menjaga keutuhan NKRI dan merawat nasionalisme di wilayah perbatasan di tengah tantangan teknologi dan arus informasi negara tetangga. Pemkab Nunukan tidak hanya memperbaiki rumah warga melalui program RTLH, tetapi juga membantu penerima mendapatkan sertifikat lahan secara gratis untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-1945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengaruh utaman gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengaruh utaman gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 5311 945.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Dudukan Pagi hari ini. Menyapa Anda semuanya yang pagi ini juga tengah bergabung bersama kami di Pro 1 Nunukan. Untuk Anda semuanya, semoga pagi hari ini Anda bangun dengan semangat yang luar biasa, apalagi ini akhir pekan. Jadi saya yakin Anda semua juga punya semangat yang luar biasa untuk memulai hari ini dengan beragam kegiatan Anda. Ya, siapa tahu hari ini ada yang punya kegiatan di seawal pagi ini, atau juga akan berolahraga pagi, ada yang mau ke pasar, ada yang siap-siap ke tempat kerja, dan juga pagi hari ini ada juga yang mungkin mau berangkat ke negeri seberang, ke Malaysia, atau ke Sebati, ke Sebuku, ke Krayan, atau juga mau ke Terakan atau kemana saja. Hari ini persiapkan diri Anda untuk berbagai aktivitas yang akan Anda ikuti hari ini, atau perjalanan menarik yang akan Anda ikuti hari ini. Dan pendengar, untuk Anda semuanya juga di pagi ini juga akan ada beragam informasi yang bakal kami hadirkan untuk menemani Anda semuanya. Dan juga pendengar, dalam rangka memperingati Hari Radio ya ke-81 RRI Nunukan, juga pada esok hari ya, malam ini juga ada kegiatan Mobile Legend ya, pastinya ya. Oke, pertandingan Mobile Legend, kemudian juga nantinya pada esok hari juga ada kegiatan senam bersama plus door prize. Juga ada cek kesehatan gratis juga akan terlaksana di esok hari ya, hari Minggu. Besok ya, 13 September 2026 ya, besok di pukul 7.30 pagi. Silakan beramai-ramai datang ke RRI Nunukan di Jalan Terusan Antasari, karena di esok hari kita akan adakan senam bersama ya, diawali dengan bersih-bersih lingkungan, kemudian senam bersama, dan pastinya setelah itu kita semua bakal menerima banyak door prize. Pokoknya banyak door prize ya, door prize menarik yang bakal ada di saat senam bersama ya, setelah senam bersama. Dan juga ada pemeriksaan kesehatan gratis, jadi jangan sampai ketinggalan. Datang rame-rame, ajak teman, ajak keluarga, supaya bisa ikuti senam bersama. Selain sehat, dapat hadiahnya juga. Wow. Jadi nikmati di pagi hari, hari Minggu besok, untuk kita bersama-sama jam 7.30 pagi. Silakan datang langsung ke halaman RRI Nunukan di Jalan Antasari ya. Silakan datang ke sini, kita akan ikuti senam bersama, kemudian juga ada banyak door prize menanti Anda semuanya. Yang mau cek kesehatan gratis juga ada di sini. Jadi datang aja langsung ke sini, kita ikuti bersama kegiatannya di esok hari. Kemudian malam ini juga ada pertandingan Mobile Legend. Waduh, banyak tim nih yang bakal bertanding. Jadi buat anak-anak muda, silakan juga malam minggunya datang langsung ke RRI Nunukan. Kita saksikan bersama nih. Oke, pertandingan menarik Mobile Legend, pastinya bersama dengan seluruh kru RRI Nunukan di sini nanti. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan. Silakan datang ke sini, banyak hadiahnya menanti Anda ya. Baik itu di malam ini maupun di esok hari. Jadi, kita tunggu kedatangannya atau juga kehadirannya. Malam ini kita nonton bersama, kemudian besok pagi kita senam bersama plus dapat hadiahnya. Semoga ya, siapa rezeki dia pasti dapat.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini. Untuk semuanya yang hari ini lagi bahagia-bahagianya karena akan merayakan suatu momen penting di hari ini, atau untuk semuanya hari ini yang akan berulang tahun, selamat ulang tahun ya. Segala doa terbaik untuk Anda semuanya. Semoga kedepannya semakin baik lagi. Kita harus bersyukur apapun yang sudah diberikan di hari kemarin dan hari ini. Dan juga yang punya momen spesial hari ini, ada peringatan anniversary apapun itu ya, pernikahan, percintaan, atau juga hari peringatan berbagai kegiatan Anda, organisasi Anda semuanya yang diperingati di tanggal 12 September. Oke, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Dan juga pendengar, sejumlah perayaan penting juga diperingati pada tanggal 12 September ya. Jadi ada beberapa momen yang diperingati di tanggal ini. Pertama adalah Hari Purnawirawan atau PPABRI. Nah, dari laman resmi PPABRI disebutkan bahwa Kongres Nasional ketiga PPABRI yang dilaksanakan di Lembang, Bandung pada bulan April 1964 menghasilkan keputusan penting, antara lain menerima pengintegrasian organisasi pensiunan tentara dan polisi Indonesia dalam Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang disingkat PPABRI. Oke, selain itu pendengar, Kongres tersebut juga menyepakati beberapa hal, yakni mengubah sebutan pensiunan menjadi purnawirawan dan janda ABRI jadi janda purnawirawan menjadi warakawuri ya, bukan janda ABRI atau janda purnawirawan tapi warakawuri. Oke. Dan selain itu, hari ini juga pendengar diperingati sebagai hari peringatan tragedi Tanjung Priok ya, yang terjadi pada tahun 1984 silam. Dan pada tanggal 12 September 1984 telah terjadi kerusuhan di Tanjung Priok yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa. Kemudian hari ini juga ya diperingati sebagai hari video game yang merupakan hari perayaan nasional di Amerika Serikat. Peringatan unik ini ditetapkan pada tanggal 12 September. Oke, dan juga selain hari video game, hari ini juga diperingati sebagai hari Milsek Coklat Nasional yang hari ini merupakan minuman yang digemari oleh berbagai kalangan sederhana, manis dan juga lezat ya. Oke, selain itu hari ini juga diperingati sebagai United National Day, Nation Day for South-South Cooperation atau Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kerjasama Selatan-Selatan, dan diperingati di tanggal 12 September. Oke, itu dia berbagai momen spesial hari ini, dan sekali lagi selamat ulang tahun untuk Anda semuanya.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan tahan.
2: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Pernah terpikir tidak kalau alien itu sebenarnya sudah ada di bumi? Coba lihat gurita. Hewan ini punya sistem tubuh yang benar-benar di luar nalar. Pertama, mereka punya 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Uniknya, saat gurita berenang, jantung utamanya bakal berhenti berdetak. Makanya, mereka lebih suka merayap daripada capek-capek berenang. Bukan cuma jantung, gurita juga punya 9 otak. 1 otak pusat di kepala dan 8 otak kecil di setiap lengannya. Jadi, setiap tentakel bisa mikir dan bergerak sendiri tanpa nunggu perintah dari pusat. Pintar, punya 3 jantung, 9 otak, dan darah berwarna biru. Gimana? Masih yakin mereka cuma sekedar hewan laut biasa?

Sayur asem sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah, karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Pada saat Belanda menguras berbagai kekayaan Indonesia, pohon asem tumbuh subur di tanah Betawi. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia, oleh sebab itu bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem.

0: Kalau sudah tidak sibuk, telepon bapak ge. Bapak kangen.
1: Ih bapak, tumbenan. Barulah aku masih nongki di kafe. Balas pakai emoticon aja lah.
0: Duh, lagi ngapain? Kapan cuti lagi?
1: Nanti, pak. Bapak, aku pulang. Harusnya aku telepon bapak kemarin. Maaf ya, pak.
2: Teknologi memberikan kemudahan berkomunikasi. Namun percakapan yang tulus dan kehadiran secara nyata sering terabaikan. Luangkan waktu, telepon mereka yang tersayang. Tanyakan kabarnya dengan tulus.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Sebuah survei dari The Media and the Mood of the Nation mengatakan, orang yang sering mendengarkan radio akan terlihat lebih bahagia. Bahkan radio dapat meningkatkan rasa bahagia hingga 3 kali lipat loh. Mendengarkan radio juga merupakan salah satu langkah pencegahan pembajakan lagu. Pendengar jadi punya cara tersendiri dalam mengapresiasi karya musisi. Ketika menikmati siaran radio, kita hanya menggunakan telinga. Nah, dalam keadaan ini, otak kita dituntut untuk menangkap informasi dengan memahami suara atau musik saja. Jadi lebih berwawasan dan berimajinasi deh. Radio juga membuat kita jadi makin sabar. Sabar menunggu lagu favorit diputar. Apalagi kalau banyak request dari pendengar yang lainnya. Harus ekstra sabar nih. Dan terakhir, radio mudah diakses dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Saat memasak, mencuci baju, membersihkan rumah, dalam perjalanan, bahkan di luar negeri sekalipun, kita dapat mengakses RRI Digital.

0: Pendengar, kembali menyapa Anda semuanya di Nurkan pagi hari ini, dan kami masih punya beragam informasi pagi untuk Anda. Kali ini kami akan hadirkan, kami akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca

0: Pendengar pagi hari ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, ada Mbak Serpin. Halo, selamat pagi Mbak Serpin.
1: Selamat pagi Kak Angel.
0: Gimana kabar pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, tetap semangat, tetap sehat.
0: Luar biasa, tetap semangat di akhir pekan ya. Oke Mbak Serpin, silakan dengan informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan, silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Angel. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Nunukan. Pagi ini bersama saya Serpin akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 16 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, angin dominan bertiup dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 3 hingga 15 knot dengan tinggi gelombang di kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter dan kondisi cuaca diperkirakan cenderung berawan. Demikian update perakiran cuaca yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Serpin untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama Kak Angel.
0: Pendengar, demikian perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan bersama BMKG Nunukan yang selalu kami update setiap harinya untuk Anda dan semoga dapat menjadi acuan untuk Anda beraktivitas di hari ini.
2: Demikian laporan cuaca

4 hal yang harus diperhatikan sebelum berlayar. Berwisata menggunakan transportasi laut memang sungguh menyenangkan. Tetapi, perlu Anda ketahui bahwa perlunya keamanan baik dari segi transportasi maupun wisatawannya sendiri. Ini dia 4 hal yang harus diperhatikan sebelum berlayar. Pertama, petugas harus mengecek penumpang jangan sampai kelebihan muatan kapasitas. Kedua, penumpang harus diberikan jaket pelampung sebagai pengaman diri ketika terjadi sesuatu di laut. Ketiga, penumpang harus mempunyai tiket dan patuh terhadap peraturan di atas kapal. Terakhir, cek faktor cuaca sebelum kapal berangkat. Itu tadi 4 hal tersebut yang harus diperhatikan. Jadi, jangan khawatir ketika menggunakan transportasi laut.

Global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Kejadian cuaca ekstrim yang berakibat pada kekeringan dan kebakaran hutan, banjir, ataupun proses presipitasi yang ekstrim juga dapat mempengaruhi kesehatan anak-anak. Peringatan dini cuaca ekstrim bersifat umum adalah jenis peringatan dini cuaca ekstrim yang berisikan informasi cuaca yang meliputi hujan lebat, hujan disertai angin kencang, kilat dan atau petir, angin kencang, angin puting beliung, hujan es, jarak pandang mendatar ekstrim, suhu udara ekstrim, dan kebakaran hutan dan lahan.

0: pendengar, masih bersama kami di Pro Satu Nunukan dengan beragam informasi pagi hari ini, dan selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
3: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
1: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 juta.